0: 26 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
0: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, kembali lagi Sobat Bahana di Lensa Piala Dunia 2026. Saat ini Bila akan mengabarkan tentang hasil pertandingan dari Kanada dan Afrika Serikat di Sobat Bahana. Afrika Selatan maksudnya Kanada dan Afrika Selatan dengan poin tipis 1-0 nih. Kanada dengan mendapatkan hasil poin 1 serta Afrika Selatan mendapatkan poin 0 dan melaju ke babak 16 besar. Nah, selanjutnya ada pertandingan dari Brasil versus Jepang, ada Jerman versus Paraguay, dan ada Belanda versus Maroko. Nah, siapakah tim favorit Sobat Bahana semua yang akan melaju ke babak selanjutnya dan menjadi juara di babak selanjutnya? Nantikan terus Piala Dunia FIFA 2026 dan Lensa Piala Dunia 2026 di Bahana FM Ngawi yang akan menyajikan informasi dan kabar terbaru dan terupdate gitu ya tentang hasil Piala Dunia 2026. Dengan kabar hari ini yaitu Kanada dan Afrika Selatan dengan hasil skor 1-0, Kanada mendapatkan 1, Afrika Selatan mendapatkan 0 nih Sobat Bahana, sayang sekali. Dan akan melaju ke babak 16 besar babak selanjutnya. Dan selanjutnya pertandingan ada dari Brasil versus Jepang, Jerman versus Paraguay, dan Belanda versus Maroko. Siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya dan menjadi juara? Nantikan terus Sobat Bahana Lensa Piala Dunia 2026 untuk mendapatkan hasil terupdate skor terbaru gitu ya, setiap jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam di Bahana FM Ngawi.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
0: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila di sesi kedua ini. Gitu, setelah tadi sesi pertama Bila udah nemenin ngobrol Sobat Bana semua. Dan pastinya kita udah ngobrol banyak sekali ya Sobat Bana tentang tema hari ini dan cuaca hari ini ataupun aktivitas hari ini nih, berhubung gitu ya liburan semester nih Sobat Bana, mesti banyak sekali yang lagi liburan ataupun sekedar menikmati libur ini tuh di rumah aja melepas penat gitu. Nah Sobat Bana semuanya, tadi tuh Bila udah bahas banyak sekali

Berbagai foto-foto estetik, mulai dari foto makanan, foto kita, ataupun bahkan resiko yang ngefoto ini, sobat Bayana. Gak hanya yang foto aja tuh, ngefotoin juga ada resikonya malah. Kalau yang ngefotoin tuh laki-laki, sobat Bayana, bagaimana perasaannya kalau yang difotoin tuh minta foto berkali-kali, bahkan request jangan kelihatan pendek. Nah itu sobat Bayana, biasanya banyak sekali perempuan-perempuan yang kayak gitu nih. Nah selain itu sobat Bayana, ada lagi mungkin yang lebih ekstrim gitu ya, resiko kita mengejar yang namanya foto estetik atau ngenyangin Insta Story sobat Bayana, Instagram ataupun media sosial lainnya. Kalau menurut Bila, di saat kita keluar kita nggak bawa tripod, terus habis itu mau foto bingung nih siapa yang harus motoin. Ketika kita minta tolong orang, ini dia ya sobat Bayana resikonya. Berani gak ya minta tolong orang? Dan kalau kita berani, ya itu resikonya, entah ditolak sama orang atau yang lain aja, kak aku sibuk gitu, ataupun dapat orang yang membantuin cuma kelihatan jutek gitu sobat Bayana, kelihatan gak ikhlas. Ya mau gimana ya, kita minta tolong ya sobat Bayana. Terus habis itu ada lagi minta tolong tapi malah gak tahu diri gitu sobat Bayana. Kadang udah minta tolong, habis itu fotonya tuh gak bener-bener, terus berulang berkali-kali, padahal yang dimintain tolong atau yang fotoin tuh sobat Bayana juga punya urusan tersendiri gitu, juga sekedar lewat aja tapi malah dimintai tolong selama itu. Nah sobat Bayana sendiri gitu ya, mengejar foto estetik tuh gak apa-apa sobat Bayana, tapi mungkin harus melihat dulu yang motoin siapa. Atau kalau gak mau ngerepotin orang lain, bisa banget nanti bawa tripod aja gitu ya, foto-foto sendiri sepuasnya gitu sobat Bayana, tanpa ngerepotin orang lain. Nah buat sobat Bayana semua yang mau cerita gitu ya, ada gak sih momen yang lebih ekstrim ataupun sobat Bayana sendiri resikonya gitu ya, dari foto-foto estetik, dibalik foto-foto estetik yang sobat Bayana posting di Instastory ataupun sobat Bayana share ke teman-teman dan media sosial lainnya, dibalik itu pasti banyak banget dramanya ya. Boleh banget ceritain sama Bila yang punya pengalaman dramanya, ngedrama banget gitu ya, di saat kita harus foto estetik di 0856 3454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Okay. Ah, dia. Lagi. Roll dong.
2: Dia tetap roll.
1: Dari depan aja ya, lipsingnya di depan ya, Dim ya.
3: Di depan.
0: Belum.
1: Mesinnya aja biar enggak terlalu. Aku bawa deh.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Ya.
4: Yo ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Iya, itu suka backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya. Udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 tadi gitu ya. Dan ini kembali bersama Bila di sesi kedua di jam 7 nih. Udah jam 7:30 ya Sobat Bahana. Dan masih ada waktu sekitar 30 menit buat Bila nemenin atau bareng sama Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini. Dan pastinya tadi Bila udah spill banyak sekali topik hari ini ya Sobat Bahana. Hal-hal topik hari ini gitu ya, dari berfoto, bersuap foto, terus habis itu resiko-resiko, dan dari nama keestetikan itu sendiri. Nah tadi Sobat Bahana juga udah cerita sama Pila nih, ada yang cerita kalau gitu ya, foto estet itu penting banget kak, tapi lebih penting sebetulnya makannya gitu ya. Nah Sobat Bahana, ingat gak sih Bila tadi bilang kalau demi foto yang estetik kita rela nunggu makanan tuh dingin, nunggu makanan ke foto semuanya sampai dingin Sobat Bahana, demi foto yang estetik dari berbagai sisi ataupun dari berbagai angle gitu ya. Sampai makanan tuh dianggurin dingin, di foto-foto aja, dibikin konten aja gitu Sobat Bahana, yang harusnya menikmati makanan dengan enak, dengan nyaman, dengan anget gitu Sobat Bahana, bikin kenyang di perut, malah dingin tuh bikin dingin di perut. Nah tapi Sobat Bahana, semua itu terbayarkan biasanya kalau para cewek-cewek dengan hasil foto yang bagus, bisa ngenyangin sosmed gitu Sobat Bahana. Tapi kalau buat laki-laki tuh itu adalah hal yang ada gunanya gitu Sobat Bahana. Karena apa? Karena laki-laki itu jarang banget yang namanya berfoto-foto Sobat Bahana, apalagi yang hobi foto gitu ya, jarang banget ngefoto makanan, ngefoto minuman sampai dingin gitu Sobat Bahana, tuh jarang banget. Jadi Sobat Bahana semuanya gitu ya, itu termasuk resiko Sobat Bahana, mengorbankan perasaan atau perut pasangan kita demi foto yang estetik, foto kita yang estetik itu Sobat Bahana. Itu juga termasuk resiko yang ekstrim gitu ya Sobat Bahana, jangan sampai gitu ya, sampai asam lambungnya naik gara-gara nungguin gitu ya makanan tuh di foto, atau menu terakhir yang belum datang, akhirnya menu pertama dan kedua belum bisa dimakan gitu. Nah Sobat Bahana, kalau punya resiko terekstrim lagi gitu ya, atau punya pengalaman ya, boleh banget diceritain sama Bila gitu ya. Selain ngefoto makanan sampai harus ngorbanin makanannya tuh dingin, atau perut kita udah kelaperan demi foto yang estetik itu. Selain itu ada juga Sobat Bahana, mungkin kalau kita minta tolong orang gitu buat ngefotoin, udah foto dari berbagai angle terus habis itu sampai pegel. Nah ini dia nih Sobat Bahana, Bila nemuin satu hal yang bikin kita dapat resiko terekstrim kalau menurut Bila. Kita udah foto-foto nih Sobat Bahana, tapi belum nemu foto yang bagus, tiba-tiba baterai HP-nya habis karena udah kita pakai lama gitu. Nah itu nih Sobat Bahana, ya udah kita mau gimana lagi ya, kalau nggak ngecas ya udah fotonya udah-udah gitu, foto-fotonya udah nih Sobat Bahana. Itu termasuk resiko terekstrim sih menurut Bila Sobat Bahana, karena apa? Kalau gak ada HP kita mau foto sama apa gitu ya. Kita harus mengalah dulu, kita harus mengecas dulu handphonenya, kita harus nunggu ada isinya dulu gitu ya. Belum lagi kalau penyimpanannya habis Sobat Bahana, cuma demi foto-foto yang estetik tadi sampai kita pegel gitu ya, berpose bergaya di tempat itu tapi belum nemuin foto yang bagus gitu. Nah Sobat Bahana semuanya juga tahu kalau ada juga orang yang rela datang pagi-pagi, ngantri pagi-pagi gitu ya, demi foto yang bagus itu, demi orang-orang belum datang ataupun masih sepi gitu ya Sobat Bahana, untuk kita bisa foto tanpa terganggu orang-orang. Nah ada juga Sobat Bahana seperti itu. Mungkin resikonya penjaga toko ataupun yang punya toko ataupun coffee shop dan tempat wisata tersebut tuh mesti berpikir, orang ini pasti mau foto-foto aja gitu ya. Nah Sobat Bahana sendiri pasti juga menahan, entah itu malu ataupun menahan perasaan lah, itu juga tes mental sih menurut Bila Sobat Bahana. Resikonya tuh ada di mental. Nah tapi Sobat Bahana yang udah punya keberanian ataupun memang suka foto bodo amatan di Sobat Bahana tuh gak masalah. Tapi buat yang lain gitu ya, yang masih malu-malu gitu ya namanya foto, nah itu masih menjadi masalah atau resiko yang besar banget nih. Nah Sobat Bahana, kalau punya pengalaman atau gimana sih perasaan Sobat Bahana semuanya mengambil resiko-resiko saat mengejar yang namanya foto estetik, nah boleh banget di spill sama Bila di 085634545545.
1: Anak

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

FM, Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana kembali lagi bersama Bila yang udah bareng sama Sobat Bana dari jam 6 tadi gitu ya. Dan ini udah jam 7 lebih 40-an gitu Sobat Bana, masih ada waktu sekitar 20 menit buat Bila nemenin sama Sobat Bana semuanya. Dan pastinya hari ini gitu ya, Bila udah bawain topik hari ini dan obrolan yang menarik gitu ya di hari ini, dengan obrolan yaitu foto estetik dan seberapa jauh kamu mengambil resiko demi foto estetik ya Sobat Bana ya, untuk dipost di Instastory gitu ya, biasanya buat cewek-cewek. Tapi Sobat Bana sendiri, dari resiko-resiko basic ataupun resiko-resiko yang Bila sebutin tadi gitu ya, masih banyak banget Sobat Bana mungkin resiko-resiko yang lain. Contohnya resiko dari keselamatan gitu. Banyak sekali orang yang zaman sekarang tuh bikin konten foto-foto tuh di tempat-tempat yang mungkin ada resiko selamatannya di situ Sobat Bana, mungkin di jembatan ataupun di, kalau kita lagi daki itu Sobat Bana di gunung gitu ya, banyak sekali orang yang berfoto mungkin tempat-tempat yang itu ada resiko kalau jatuh gimana dengan keselamatan tersebut. Nah Sobat Bana, tapi demi foto estetik tersebut gitu ya, orang rela untuk melakukannya ataupun berfoto di situ. Nah Sobat Bana sendiri, semoga dari semua Sobat Bana yang suka berfoto-foto gitu, yang hobi berfoto-foto ataupun bikin konten yang estetik gitu ya, tapi tetap memikirkan keselamatan ya Sobat Bana, keselamatan ataupun kenyamanan Sobat Bana dan orang di sekitar dalam melakukan hobi tersebut gitu. Karena kita gak tahu ya Sobat Bana apa yang terjadi gitu ya kalau kita mengambil terlalu banyak resiko tersebut atau terlalu ekstrimnya resiko tersebut gitu. Nah Sobat Bana pastinya juga tahu kalau di tempat-tempat yang mungkin banyak sekali resiko kita terjatuh ataupun resiko yang lain gitu ya, itu harus berhati-hati. Nah Sobat Bana semuanya, dari mungkin berfoto-foto di tempat yang estetik, di coffee shop ataupun di tempat makan gitu ya Sobat Bana, itu juga harus berhati-hati gitu ya. Kalau takutnya kita Sobat Bana, saking kita mungkin memikirkan diri sendiri ataupun hobi gitu, kita gak memikirkan orang lain gitu. Jadi harus diperhatikan juga orang di sekitar kita biar tetap nyaman dan aman gitu. Nah buat Sobat Bana yang lain yang mau spill pengalaman fotonya juga boleh banget, langsung aja Sobat Bana kalau mau cerita sama Bila juga masih ada waktu gitu ya, di 085 634545 45.

Tante tahu anak tante itu nggak sabaran. Tapi kalau mau cari yang sempurna, cari di mana, Jor?

FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, terima kasih Sobat Bana yang sudah bergabung di pagi hari ini ngobrol bersama Bila, dan ternyata berakhir sudah siaran pagi hari ini ngopi spesial bersama Bila juga nih Sobat Bana. Bila akan kembali lagi esok ya Sobat Bana, pastinya akan membawa informasi dan kabar terupdate serta obrolan yang lebih seru lagi. Nah, terima kasih Sobat Bana, semoga sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya. Bila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

Radu Sobat Koma 5 FM Bana Radio Sobat Bana. Dapur MBG kebakaran, satu orang karyawan tewas mengenaskan. Sobat Bana, kabaran kebakaran ini melanda bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis di Kampung Sabri, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Sobat Bana, satu orang karyawan berinisial ARS ini ditemukan tewas dalam kondisi hangus terbakar di lantai satu bangunan. Sobat Bana, menurut Kapolres Manokwari Selatan AKBP Marcel Doni, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, penyebab kebakaran ini masih dalam penyelidikan dan polisi akan melibatkan tim identifikasi untuk mengungkap sumber api di dapur MBG itu. Sobat Bana, tim penyelidikan termasuk Inavis dari Polda Papua ini akan turun membantu untuk menangani dan menelusuri apa yang sebenarnya terjadi atas musibah itu. Sobat Bana, informasi yang diperoleh korban ini merupakan warga Kampung Waran, Distrik Ransiki, Manokwari Selatan. Sobat Bana, kebakaran ini pertama kali diketahui sekitar jam 5 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur, dan saat itu warga yang sedang berjalan pagi melintas di sekitar lokasi melihat kobaran api sudah membakar bagian lantai dua bangunan. Sobat Bana, mengetahui kejadian itu, warga segera melapor ke Polres Manokwari Selatan dan membangunkan warga sekitar, juga menghubungi petugas pemadam kebakaran agar api tidak semakin meluas. Sobat Bana, api baru berhasil dipadamkan sekitar jam 7 lewat 58 waktu Indonesia Timur. Setelah situasi dinyatakan aman, petugas kemudian memeriksa ke dalam bangunan dan petugas menemukan satu orang pria posisi terlentang. Korban ini diketahui sudah meninggal dunia karena kebakaran itu. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: motivasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus empat koma lima FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sobat Banar. Pagi hari ini udah siap kan untuk kembali rutinitas seperti biasa gitu setelah menikmati libur ya. Nah, mudah-mudahan sih amunisinya memang benar-benar udah terisi full gitu untuk bisa melakukan aktivitasnya hari ini di awal pekan Senin 29 Juni. Oke, dari Tunajo 119 Ngawi, sobat Bana, Lila Bana juga desa banget menemani kamu menghidangkan ngopi spesial pagi hari ini selama 2 jam ya, sampai nanti tuntas di jam 10 pagi. Seperti biasa nih, sobat Bana bisa gabung di sini menikmati obrolan topik yang kita bakal hadirkan gitu ya. Yang mau ngobrol, ikutan ngobrol boleh banget. Tapi nanti di sesi yang kedua, cuma sekarang udah dibuka juga sih yang pengen kasih opini atau pendapatnya. Nih, sobat Bana, demi foto estetik. Nah, ini seberapa jauh sih kamu berani ambil resikonya, sobat Bana? Kita tunggu nih tanggapan atau komennya ya di Ngopi Spesial. Sesi yang pertama udah dibuka dan Lira juga udah buka yang mau berbagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya, plus juga beberapa informasi catatan sejarah bakal kita hadirkan juga di sini nih, sobat Bana, di Ngopi Spesial.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah, sobat Banyar, sekarang nih ya, Polri ini sudah membuka kesempatan untuk para difabel ini menjadi anggota polisi nih, sobat Banyar. Ini kesempatan setara ya bagi penyandang disabilitas di tubuh Polri gitu. Karena Polri berkomitmen menjadi institusi yang inklusif, sobat Bana, ini dengan membuka kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas nih ya untuk bergabung menjadi Polri di tahun 2026 dengan menyesuaikan kompetensi dan juga kebutuhan organisasi. Nah, jenis disabilitasnya, sobat Bana, ini adalah penyandang amputasi, kemudian lumpuh layu atau kaku,

Gia gitu ya. Ini gejala kelumpuhan dari panggul ke bawah. Kemudian juga cerebral palsy ringan yang mampu menjalankan aktivitasnya secara mandiri, Sobat Bana. Ini nanti bakal penempatannya ya, ini di posisi non lapangan yang sesuai dengan kemampuan dan juga kondisi fisik, diantaranya bidang teknologi informasi atau IT, kemudian cyber, keuangan, juga perencanaan dan administrasi. Ini untuk penempatannya, Sobat Bana. Nah, gimana cara daftarnya? Sobat Bana bisa buka laman ini https://penerimaan.polri.go.id/ gitu ya. Kemudian pilih rekrutmen khusus penyandang disabilitas. Serahkan berkas yang disyaratkan ke Polda atau Polres setempat. Ikuti tahapan verifikasi dokumennya, Sobat Bana, juga pemeriksaan kesehatan, tes kompetensi, dan lain-lain gitu ya. Nah, Sobat Bana, tujuan kebijakan ini tentu saja untuk mewujudkan rekrutmen yang inklusif dengan memberikan kesempatan yang setara nih bagi para penyandang disabilitas. Kemudian juga mengimplementasikan nih ya amanat peraturan perundang-undangan terkait hak penyandang disabilitas. Sobat Bana, untuk jumlah penerimaan penyandang disabilitas di Polri ini menurut data 2024 hingga 2025 ya. 2024 ini sebanyak 18 orang dan 2025 ini sebanyak 1 orang gitu. Baik Sobat Bana, satu informasi bagus nih ya untuk para penyandang disabilitas. Sekarang ini Polri membuka kesempatan untuk bisa bergabung di tubuh Polri gitu. Oke, kita ada di menit yang ke-15 sekarang dari jam 8 pagi. Selamat pagi Lila untuk yang baru saja gabung di sini nih. Di ngopi spesial ya, kita nikmati sampai di jam 10 pagi. Ada beberapa info catatan sejarah yang Lila hadirkan. Kemudian juga Sobat Bana bisa berbagi informasi gitu, apapun yang terjadi di sekitar kamu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, mungkin ada hal-hal lain yang terjadi, silakan deh kasih informasinya gitu ya. Bisa lewat pesan teks, voice note, atau kalau lebih abdul sih ada videonya gitu, kirim ke 0856345454545. Plus jangan lupa juga Lila udah kasih kesempatan nih, udah buka kesempatan untuk yang mau kasih pendapat atau opininya gitu, untuk menghasilkan foto estetik gitu. Biasa kan sekarang pada FOMO gitu, pengen fotonya tuh hasilnya lain daripada yang lain gitu ya. Nah, seberapa jauh sih kamu berani mengambil resiko, Sobat Bana? Kita mau tunggu ceritanya di sini. Silakan ya, bisa di share mulai dari sekarang gitu. Oke, Sobat Bana, seperti biasa juga kalau di sesi yang pertama kita bakal menyusuri jejak sejarah gitu, apa yang pernah terjadi, momen bersejarah atau momen penting yang pernah terjadi di setiap harinya. Hari ini di tanggal 29 Juni ya. Nah, kalau dari tanah air nih Sobat Bana, Bendara Pangeran Haria Natakusuma ini diangkat sebagai paku alam pertama. Sobat Bana, Bandara Pangeran Haria Natakusuma ini merupakan putra ketiga ya dari pasangan Hamengkubuwono I dan Raden Ayu Srenggara. Ini seorang selir yang berasal dari desa Karang Nongko gitu. Kalau di dalam urutan seluruh putra-putri Hamengkubuwono I, Sobat Bana, Natakusuma ini adalah urutan ke-11. Dia merupakan salah satu putra terkasih dari Sri Sultan Hamengkubuwono I. Nah, 29 Juni 1812, Natakusuma ini diangkat oleh pemerintah kerajaan Inggris menjadi Gusti Pangeran Adipati Paku Alam. Dan pengangkatan itu berdasarkan jasa-jasanya terhadap pemerintah Inggris. Sobat Bana, melalui perjanjian politik di 17 Maret 1813 atau yang disebut dengan politik kontrak ya, Natakusuma ini secara resmi diangkat sebagai Pangeran Merdeka di bawah pemerintah Inggris dengan gelar Pangeran Adipati Paku Alam. Kepadanya diberikan tanah dan juga tunjangan, kemudian tentara kavaleri, hak memungut pajak, dan juga hak tahta yang turun-temurun, dan semua itu diperoleh dengan imbalan kesetiaan kepada pemerintah Inggris.
Sobat Bana, daerah kekuasaan Paku Alam ini meliputi sebuah kemantren di daerah Yogyakarta yang sekarang ini menjadi wilayah Kecamatan Paku Alaman ya. Kemudian juga daerah Karangkemuning atau Adikarto, ini ada di sebagian selatan Kabupaten Kulon Progo kalau sekarang ini gitu. Oke, itu dia Sobat Bana, satu catatan ini di tanah air ya, merupakan jejak sejarah di tanggal 29 Juni 1812.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: 104,5 FM Bayana Radio. Sobat Bayana, daerah negara mana sih yang menjadi jagoan kamu untuk bisa jadi juara di Piala Dunia 2026? Ya, ternyata kalau tanggal 29 Juli ini menyimpan momen bersejarah loh Sobat Bana, buat timnas Brasil gitu ya. Karena untuk pertama kalinya nih Sobat Bana, Brasil ini meraih Piala Juara Dunia FIFA di tanggal 29 Juni 1958. Nah, dia menjadi juara setelah mengalahkan sang tuan rumah Swedia dengan skor akhir ini 5-2 ya. Dan Piala Dunia FIFA 1958 ini merupakan gelaran untuk keenam kalinya. Jadi tahun 1958 ini untuk keenam kalinya Piala Dunia digelar, dan Brasil untuk pertama kalinya menjadi juara di Piala Dunia gitu. Apakah tahun ini Brasil juga akan bisa kembali gitu merebut tahta jawara? Kalau kemarin kan di gelaran tahun 2022 Piala Dunia di Qatar, Argentina gitu kan yang berhasil ini memuncaki posisi teratas atau menjadi juara Piala Dunia. Apakah kali ini bakal terjadi sama Brasil, ataukah Argentina masih tetap kokoh nanti untuk bisa kembali merebut tahta jawaranya? Pokoknya tunggu info-infonya juga di Lensa Piala Dunia yang dihadirkan di setiap jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam gitu ya. Oke, pokoknya terus gabung di sini menikmati ngopi spesial.
3: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Press News.
1: Sobat Bana, usai gagal membawa Korea ke babak 32 besar, pelatih tim Korea ini mengundurkan diri. Sobat Bana, Hyung Myung-bu memilih mundur dari jabatan pelatih timnas atau tim nasional Korea Selatan usai gagal lolos 32 besar di Piala Dunia 2026. Ia meminta maaf karena gagal mengulangi pencapaian 4 tahun lalu di mana saat itu sebuah bana Taegu Warriors julukan timnas Korea Selatan ini lolos hingga babak 16 besar. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com, hari ini melansir ESPN, pelatih Korea Selatan ini menyampaikan permohonan maafnya untuk para pecinta sepak bola di Korea Selatan dan akan selalu mendukung tim nasional Korea Selatan. Sobat Bana, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung sendiri ini kecewa berat dengan hasil yang didapatkan Lee Kang-in dan kawan-kawan di Piala Dunia 2026. Yang meminta kepada Federasi Sepak Bola Korea Selatan untuk melakukan evaluasi besar-besaran di tubuh tim nasional Korea Selatan. Dan kritikan khusus diberikan oleh Presiden Korea Selatan kepada sang pelatih Lee Jae-myung pada Hong Myung-bu. Dia menilai Hong Myung-bu ini tidak kompeten sebagai pelatih. Sobat Bana, keputusan dalam memilih orang ini tentu saja akan menentukan segalanya, dan jika loyalitas ataupun kepentingan kelompok ini lebih dihargai daripada kompetensi, dan seseorang yang tidak cakap ditunjuk sebagai pemimpin, maka menurut Presiden Korea Selatan Sobat Bana, hasilnya sudah bisa diprediksi. Dan itulah hasil yang didapatkan timnas Korea Selatan yang gagal melaju ke babak 32 besar di Piala Dunia 2026. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah, Sobat Bana, ternyata nilai matematika siswa di Indonesia itu masih rendah loh. Dan tentu saja pola pembelajaran itu akan jadi tantangannya gitu ya. Hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 ini menunjukkan hasil kemampuan matematika siswa Indonesia ini masih tertinggal dibandingkan kemampuan literasi gitu. Dan rata-rata nilai matematika siswa SD tercatat 43,41, kemudian SMP 40,34, dan nilai bahasa Indonesia ini berada di kisaran 60 ya, menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar gitu Sobat Bana, antara kemampuan literasi dan juga numerasi gitu. Nah, sejumlah faktor ini dinilai menjadi penyebab rendahnya pencapaian itu. Pembelajaran matematika di sekolah yang masih banyak berorientasi pada hafalan rumus dan prosedur, sehingga siswa itu kesulitan dihadapkan pada soal yang menuntut penalaran gitu ya, dan juga pemecahan masalah. Dan sisi lain Sobat Bana, banyak soal matematika yang berbentuk soal cerita gitu, yang juga menuntut kemampuan untuk membaca dan juga memahami informasi dengan baik. Sobat Bana, selain itu juga pemerataan kualitas pendidikan ya, ini masih menjadi pekerjaan rumah gitu. Perbedaan kompetensi guru, kemudian fasilitas sekolah, akses terhadap sumber belajar juga, ini yang membuat kualitas pelajaran matematika di Indonesia itu belum merata. Belum merata di berbagai daerah gitu. Ini juga dampak dari pandemi COVID-19 ya Sobat Bana, juga masih terasa gitu, karena banyak siswa yang kehilangan fondasi konsep dasar matematika yang seharusnya memang dikuasai sejak dini gitu. Kalau para pengamat ini menilai rendahnya nilai matematika ini Sobat Bana tidak cerminkan rendahnya kecerdasan siswa di Indonesia. Kalau nilai matematikanya rendah, jangan lantas dianggap nggak cerdas gitu ya. Tapi yang menjadi persoalan itu adalah proses pembelajaran yang belum sepenuhnya melatih kemampuan dasar, kemampuan untuk berpikir kritis, kemudian logis dan juga analitis gitu loh. Dan ini nih yang mengakibatkan siswa itu cenderung mampu mengerjakan soal rutin, tetapi mengalami kesulitan saat menghadapi soal-soal yang menuntut penalaran gitu Sobat Bana. Oke, kita masih punya waktu 15 menit lagi nih di ngopi spesial pagi hari ini. Dan Sobat Bana, salah satu yang menjadi satu catatan sejarah juga di tanggal 29 Juni ini adalah Menara Tokyo yang dibangun ya Sobat Bana. Dibangun 29 Juni 1957. Menara Tokyo ini sebuah menara yang ada di Taman Shiba Tokyo Jepang, yang tinggi keseluruhannya ini 336,2 meter, merupakan menara baja tertinggi loh Sobat Bana di dunia gitu, bahkan ya, yang tegak berdiri di atas permukaan tanah. Sobat Bana, pembangunan fisik Menara Tokyo sendiri ini sekali lagi dimulai sejak 29 Juli 1957. Nah, menara ini rampung dibangun dan dibuka untuk masa percobaan di 7 Desember 1958. Dan hingga saat ini, Menara Tokyo ini dikenal sebagai simbol kota Tokyo dan juga objek wisata, daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog, TV lokal digital, dan juga radio FM. Sobat Bana, selain itu perusahaan kereta api East Japan Railway menggunakan juga ya menara ini untuk meletakkan antena radio sistem darurat kereta api. Kemudian juga sejumlah instrumen pengukuran yang dipasang di kantor lingkungan hidup Metropolitan Tokyo, Jepang.
1: Ready? Showtime. Let's go.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok
1: ngono, Pak? Sing nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran. Dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Satu catatan sejarah juga di tanah air di tanggal 29 Juni ya, tepatnya 29 Juni 1985, Monumen Jogja kembali ini dibangun dengan upacara tradisional penanaman kepala kerbau dan peletakan batu pertamanya. Ini dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII gitu. Sobat Bana, gagasan untuk mendirikan monumen ini dilontarkan oleh Kolonel Sugiarto selaku Wali Kota Madya Yogyakarta di tahun 1983 ya. Dan nama Jogja kembali ini dipilih maksudnya sebagai tetenger atau peringatan dari peristiwa sejarah ditariknya pendudukan Belanda dari ibu kota RI Yogyakarta saat itu di 29 Juni 1949. Dan itu merupakan tanda awal bebasnya bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Belanda gitu ya. Oke, ini informasi terakhir yang bisa saya hadirkan. Dan Sobat Bana, jangan kemana-mana, selepas Spektrum Radio Jatim yang nanti akan mengupas tentang langkahnya biosolar gitu, kita akan kembali lagi di Ngopi Spesial. Jadi silakan nih, masih banyak banget tentunya untuk kasih tanggapan atau komennya ya. Demi foto estetik, seberapa jauh kamu berani ambil resiko? Nah, itu dia topiknya.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Urat nadi pergerakan ekonomi provinsi ini sedang tersumbat. Dalam sepekan terakhir, antrean panjang kendaraan niaga menjadi pemandangan menyesakkan di berbagai titik. Truk-truk logistik tertahan berjam-jam, menanti tetesan biosolar. Satu hari tertahan di jalan, berarti satu hari roda ekonomi melambat. Ketika ribuan armada logistik lumpuh, dampaknya bukan sekedar kerugian operasional supir. Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Aptrindo DPD Jatim, Sundoro, membongkar kalkulasi kerugian yang angkanya bisa mencapai miliaran rupiah per hari. Lebih dari itu, ada ancaman nyata yang kini mengintai dapur masyarakat.
2: Kerugian itu mulai dari pendapatan truk yang hilang, juga ada biaya tetap yang terus berjalan, biaya tambahan untuk driver, parkir, dan sebagainya, dan juga potensi denda yang diberlakukan oleh pemilik barang jika kita terlambat mengirim. Kalau kondisi ini jumlahnya sangat besar, per hari sampai miliaran rupiah, dan logistik indeks kita yang sudah sangat rendah di bawah negara-negara ASEAN lainnya, ini akan semakin terpuruk.
1: Ancaman meroketnya harga beras hingga minyak goreng membuat SPBU menjadi sorotan. Namun SPBU juga berada di posisi terjepit. Ketua Hiswana Migas Jatim Bali Nusa, Ismet Jauhar, memaparkan strategi darurat di tingkat penyalur untuk mencegah antrean yang sia-sia.
3: Jumlah kendaraan besar, panjang, seperti truk-truk, tronton, trailer, itu yang diutamakan. Dan tentu kendaraan khususnya pribadi kelas menengah. Sebagai alternatif, selain ada biosolar, juga ada produk alternatif. Selain apa biosolar bisa dimanfaatkan, ini akan membantu apa mengurai. Dan mereka-mereka di SPBU menginformasikan keberadaan stoknya, mana yang cukup, mana stok menipis, sehingga antrian yang panjang bisa berkurang.
1: Manajemen antrian di SPBU hanyalah obat penawar sementara. Akar masalahnya ada pada kuota subsidi yang harus berhadapan dengan tingginya konsumsi. Menjawab keresahan ini, Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus, Ahad Rahedi, menegaskan bahwa stok biosolar sebenarnya aman dan langkah taktis percepatan distribusi sedang dieksekusi 24 jam non-stop di titik-titik krusial.
4: Terkait stok BBM produk, baik BBM bersubsidi maupun BBM non-subsidi, dalam posisi terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun memang untuk BBM bersubsidi kita perlu memastikan bahwa untuk penyaluran kepada masyarakat tentunya harus patuh pada jumlah yang ditugaskan oleh pemerintah dan Pertamina untuk disalurkan kepada masyarakat. Jadi memang untuk penambahan pengiriman ke masing-masing SPBU untuk percepatan pemenuhan permintaan tetap mempertimbangkan jumlah kuota yang sudah ditugaskan kepada Pertamina untuk disalurkan. Kami harapkan masyarakat tidak perlu panic buying, terutama jika melihat antrian di SPBU, karena memang antrian khususnya kendaraan besar, kami upayakan percepatan pengiriman untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehingga bisa mengurai antrian tersebut. Tetaplah membeli dengan jumlah sesuai kebutuhan dan kewajaran. Kami pastikan bahwa stok ketersediaan BBM seluruh produk tetap terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Janji percepatan distribusi dari Pertamina menjadi angin segar. Namun krisis ini butuh intervensi tingkat tinggi agar ekonomi Jawa Timur tidak terpuruk. Turun gunung mengatasi kebuntuan, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa langsung memimpin koordinasi intensif. Hasilnya, suplai BBM dipastikan bertambah untuk mengamankan konektivitas ekonomi antar daerah.
5: Komunikasi kami itu intensif dan koordinasi kami lakukan untuk bisa memastikan bahwa ketika terjadi antrian panjang, apa penyebabnya. Kalau suplainya kurang, maka suplai yang harus ditambah. Dan suplainya dari 22 kiloliter ditambah menjadi 32 kiloliter dan mudah-mudahan ini sudah aman, semua bisa lancar. Karena ini kan sektor ekonominya kuat sekali nih, dari mobilitas dan pergerakan alat transportasi. Dan kinerja ekonomi kita itu sangat banyak ditentukan oleh stabilisasi dari pemenuhan BBM ya, kawan-kawan. Ini yang kemarin sempat terkonfirmasi memang biosolar. Jadi gitu. Sinergi dan kinerja kita itu memang dibutuhkan.
1: Sinergi antara pemerintah provinsi dan Pertamina kini menjadi kunci. Kita menanti aksi nyata dari penambahan kuota ini agar roda ekonomi Jawa Timur kembali berputar tegak, tanpa hambatan dan tanpa kepanikan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota Perasaan Jawa Timur.

0: informasi dan hiburan.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Seratus koma lima FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, sobat Bana, selamat pagi yang masih terus setia gabung di sini. Makasih banget loh, ngopi spesialnya masih ada satu sesi lagi ya sampai di jam 10 pagi. Yang barusan gabung, welcome gitu. Seperti biasa kalau di sesi yang kedua kita khususin nih buat ngobrol topik kita hari ini sobat Bana. Ini tentang apa ya, lagi banyak dilakukan banyak orang sih sobat Bana gitu, terutama di media-media sosial ya, demi sebuah foto estetik. Sejauh mana nih sobat Bana kamu berani ambil res

sebuah tepi laut tanpa untuk bisa mengambil gambar yang estetik, dan akhirnya dia apa namanya tergulung ombak dan tidak bisa diselamatkan. Nah, ini salah satu contohnya Sobat Bana. Masih banyak banget nih kasus-kasus yang lain ya, hanya demi sebuah foto estetik akhirnya mereka harus kehilangan nyawa. Nah, Sobat Bana, pagi ini Lila pengen mengajak Sobat Bana untuk bercerita nih, apakah kamu pernah mengalami resiko demi mendapatkan foto atau video yang bagus gitu? Pernah nggak sih menegur teman atau keluarga yang terlalu nekat demi konten gitu ya? Dan menurut kamu batas aman seperti apa nih yang perlu diperhatikan gitu? Silahkan deh, sejauh mana kamu berani ambil resiko demi mendapatkan foto atau video yang estetik demi konten? Kita tunggu di sini nih Sobat Bana ya, silahkan bisa di share di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana, di radio visualnya Bana juga bisa banget ya, di situ ada chat roomnya kan, jadi silahkan tulis komennya di situ, kita angkat nanti di sesi kita angkat nanti ya, kita obrolin tema kita hari ini. Dan yang mau online langsung juga bisa banget loh di 0856345454545.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

101,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Seringkali kita tuh disuguhi informasi tentang orang yang demi mendapatkan foto atau video estetik gitu akhirnya harus akhir dengan meregang nyawa. Nah, salah satu contohnya Sobat Bana, beberapa waktu lalu seorang remaja Elmi Febrianti gitu ya, yang harus juga meregang nyawa di indahnya pantai Apalarang Bulukumba gitu. Dia ini hanya ingin mencoba, aduh, mengabadikan momen foto selfie gitu, menikmati masa remajanya di ujung sebuah papan yang sebenarnya papan itu digunakan untuk papan loncat ketika ada orang yang ingin berenang di daerah itu gitu loh. Jadi bukan untuk spot selfie sih sebenarnya gitu ya. Tapi karena keinginannya untuk bisa mendapatkan foto yang estetik dan nekat duduk di situ, kemudian datang ombak besar yang akhirnya menggulung tubuhnya dan pada akhirnya dia tidak bisa diselamatkan gitu Sobat Bana. Nah Sobat Bana, ini salah satu contoh kecil gitu. Terus banyak juga sih sebenarnya, ketika juga ada seorang ibu-ibu yang berfoto di pantai ini bersama keluarga, bahkan ya dia ingin mencoba berfoto dengan latar belakang ombak, tapi pada akhirnya dia harus tergulung juga dengan ombak besar yang datang gitu Sobat Bana, dan pada akhirnya juga dia harus meregang nyawa karena demi keinginan mendapatkan foto yang indah. Nah itu dia nyawa taruhannya ya. Banyak kasus-kasus yang lain Sobat Bana, berdiri di atas tebing untuk bisa mendapatkan gambar, akhirnya dia terpleset jatuh dan meninggal dunia juga gitu. Nah Sobat Bana, silakan nih bisa kasih ceritanya gini di sini di Ngopi Spesial. Demi foto estetik, sejauh mana sih kamu berani ambil resiko? Karena kalau di media sosial itu orang-orang tuh pada berlomba-lomba untuk bisa mengupload foto yang menarik gitu loh Sobat Bana. Gak ada yang salah sih sebenarnya dengan mengambil momen ya, berbagi momen gitu, tapi tentu dong keselamatan itu harus tetap menjadi prioritas gitu. Ingat, foto bagus kan bisa dicari lagi, tapi nyawa itu kan gak bisa diganti gitu kan. Jadi berbicara tentang hal itu Sobat Bana, sejauh mana kamu berani mengambil resiko demi sebuah foto yang estetik? Kita tunggu ceritanya di sini. Mungkin pernah punya pengalaman juga, bisa di-share, bisa jadi pengalaman juga untuk yang lain gitu ya, pelajaran buat yang lain gitu. Oke, yang udah masuk dulu aja nih, terima kasih banget. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak Vita ya. Mbak Vita, terima kasih. Pernah nih Mbak, aku tuh pernah hampir terpleset saat selfie di air terjun gitu. Nah, sejak saat itu aku lebih memilih foto di tempat yang aman sih. Cuma juga fotonya bagus kalau itu membahayakan diri sendiri. Nah, sadar, bagus gitu ya. Bagus sekali nih Mbak. Kadang-kadang kita tuh baru sadar pentingnya keselamatan setelah mengalami kejadian yang gak menyenangkan gitu kan. Sama kayak tadi, demi foto selfie untuk bisa mendapatkan latar foto yang bagus, terpleset, tapi untungnya bisa selamat gitu loh maksudnya. Nah ini semoga saja pengalaman ini bisa menjadi pelajaran juga sih buat yang lain, untuk kita semuanya gitu. Terima kasih Mbak udah gabung di sini ya. Terus ada siapa lagi nih? Satu lagi yang udah masuk. Halo pagi Pak Suji. Anak aku pernah ingin foto di tengah jalan saat malam hari karena katanya bagus sih untuk konten gitu. Ya langsung deh saya larang Mbak, karena itu kan berbahaya. Bagus Pak ya, mesti tegas nih. Terima kasih nih Pak Suji. Emang peran keluarga itu sangat penting banget nih, untuk saling mengingatkan. Jangan sampai demi beberapa detik video, demi foto yang lain daripada yang lain, justru keselamatan itu jadi terancam gitu kan Pak. Oke, terima kasih juga sudah gabung di sini.

0: Press News.
1: Seratus buat koma 5 FM Bana Radio Sobat Bana. Beginilah respon FIFA usai Kapten Kapi Verdi ini tersandung kasus pemerkosaan. Sobat Bana, Kapten Kapi Verdi Ryan Mendes tersandung kasus pemerkosaan di tengah-tengah penampilannya di Piala Dunia 2026. Sobat Bana, Mendes menurut media Brasil O Globo ini tersandung kasus dugaan pemerkosaan dan ini dilakukan sebelum dia tampil di Piala Dunia 2026. Sobat Bana, aksinya ini dilakukan saat bermain di Selandia Baru dalam ajang FIFA Series Maret lalu. Korbannya adalah seorang penerjemah asal Brasil yang mengaku diperkosa di hotel. Sobat Bana, dalam laporannya, korban ini mengaku mendapatkan kekerasan fisik sebelum tindakan asusila itu. Dia sempat melaporkannya ke Federasi KP Verde sebelum akhirnya membuat laporan ke polisi. Ini Ryan Mendes tengah dalam penyelidikan kepolisian Selandia Baru. Di tengah situasi itu, Sobat Bana, Mendes tetap bermain di Piala Dunia 2026 bersama KP Verde. Dan kasus ini membuat FIFA turut diminta untuk angkat suara. Sobat Bana, juru bicara FIFA menegaskan ini belum bisa berkomentar banyak, namun tetap menanggapinya dengan serius. Sobat Bana, Mendes adalah pemain penting di KP Verde. Dia memegang rekor jumlah cap sebanyak 101 kali bermain hingga top skor sepanjang masa negara itu dengan 22 gol. Pria berusia 36 tahun ini, Sobat Bana, tampil penuh di fase grup melawan Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi, dan juga membantu Blue Shark untuk lolos ke babak 32 besar. Selanjutnya, KP Verde ini akan melawan juara bertahan Argentina di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung nanti di hari Sabtu 4 Juli mendatang. Apakah Ryan Mendes tetap dimainkan di laga itu, Sobat Bana? Kita tunggu. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Seratus empat koma lima FM Banyak Radio, Sobat Banyak. Foto demi mendapatkan foto atau video yang estetik. Jadi banyak orang ini berani ambil resiko meskipun nyawa taruhannya. Nah, kalau kamu sendiri, mana nih Sobat Banyak? Sejauh mana sih kamu berani ambil resiko demi sebuah foto atau video yang estetik gitu? Boleh dong cerita di sini. Mungkin pernah punya pengalaman juga. Silakan di-share gitu ya di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana gitu. Halo Mbak Nita, makasih banget. Kalau menurut aku media sosial itu membuat orang tuh jadi sering FOMO loh Mbak. Betul banget, saya setuju ya. Kalau melihat orang lain punya foto keren, kita jadi pengen meniru tanpa memikirkan resikonya. Kalau saya sih enggak deh, enggak mau, karena buat saya keselamatan itu yang utama. Enggak apa-apa, enggak dibilang keren, enggak masalah, enggak ada ruginya juga gitu. Menarik banget loh nih wanita ya, fenomena FOMO atau takut ketinggalan tren memang sering membuat apa ya, seseorang tuh mengambil keputusan secara impulsif gitu ya. Padahal setiap lokasi itu kan punya tingkat resiko yang berbeda-beda gitu ya gak sih? Oke, terima kasih ya Mbak Nita. Ya Sobat Bana, kalau kamu tuh berada di tempat wisata kemudian melihat pengunjung yang lain ini berfoto di area terlarang, apa kira-kira yang bakal kamu lakukan? Apakah pengen juga mendapatkan spot yang sama? Atau mundur aja deh gitu Sobat Bana? Atau mungkin berani menegur, melaporkannya ke petugas? Bisa juga cerita di sini ya. Silahkan, kita masih tunggu di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bana juga atau di radio visualnya Bana, di chatroom di situ ada. Bisa kasih tanggapan atau komennya ya. Mumpung masih ada waktu 21 menit lagi nih Sobat Bana sampai jam 10 pagi nanti.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, sebenarnya apa sih yang diinginkan ketika orang-orang tuh berlomba-lomba mencari spot foto yang estetik, tapi sebenarnya itu resiko terhadap nyawa gitu loh Sobat Bahana ya. Nah, karena itu dia salah satunya adalah FOMO, pingin juga sama yang lain bisa menampilkan foto yang mendapatkan pujian banyak orang mungkin ya. Nah, kalau kamu sendiri Sobat Bahana, kira-kira gimana? Demi foto estetik, sejauh mana kamu berani untuk ambil resiko? Kita masih punya waktu sedikit lagi, jadi bisa di-share nih ya ceritanya di sini gitu. Halo, selamat pagi dulu yang sudah gabung ya. Pagi dulu dari Mbak Rahel, terima kasih banget. Kalau aku sih hobi foto, cuman kalau foto-foto yang kira-kira membahayakan nyawa aku, ya aku say no gitu Mbak. Nyawa cuma satu gitu ya, harus disayang dong. Ih, bener banget ya Mbak Rahel, terima kasih nih sudah gabung di sini ya. Gak ada salahnya sih sebenarnya mengabadikan setiap momen dan juga membuat konten yang menarik ya Sobat Bahana, tapi jangan sampai keinginan untuk bisa mendapatkan foto estetik ini justru kita menomor sekiankan keselamatan gitu loh, padahal sebenarnya keselamatan itu adalah yang utama.
1: 기다리라고 말해. 무슨 수를 쓴 다시 오겠다고 말해.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Sejatinya, konten terbaik itu adalah ketika kita bisa pulang dengan selamat dan berbagi cerita kepada keluarga. Bukan ditujukan untuk orang lain gitu ya. Oke, dan terima kasih untuk seluruhnya tadi, untuk semua Sobat Bahana yang sudah kasih ceritanya di sini. Kalau belum sempat, nanti bisa deh gabung di Ngopi Bahana, di Ngopi Santai, ataupun juga di Ngopi Senja ya. Lila pamit dari Ngopi Spesial untuk edisi Senin di 29 Juni. Selamat pagi, selamat beraktivitas Sobat Bahana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RVK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bikin dehidrasi, head stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
6: Radio Bahana FM Ngawi.
7: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026.

0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
2: Shane Bell, 17, Chelsea,
3: General.
2: You ready for left the whole place, Gashi?
3: No, we know.
2: Come to them fussy. They don't want to see us living happy.
3: But hey, young,
2: they make it ever get to you, Taffy. I want to them, Glocks, Poppy.

0: Dino, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34, Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para sobat bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya sobat.

0: Bunana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
2: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 29 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Protes pungli hingga aturan pembatasan jalan. Ratusan supir truk gelar aksi blokade jalur nasional di depan kantor Dishub Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Ratusan pengemudi angkutan logistik yang tergabung dalam gerakan sopir truk Jawa Timur atau GSJT menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dengan memblokade jalan nasional di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang pada Kamis 25 Juni 2026. Aksi protes ini diawali dengan berkumpulnya massa di kawasan Ring Road Mojoagung sejak pagi hari, sebelum akhirnya mereka bergerak ke pusat kota dan memarkirkan puluhan armada truk secara melintang di Jalan Mastrip. Penutupan akses jalan utama ini merupakan akumulasi kekecewaan para sopir terhadap maraknya aksi bajing loncat yang lambat ditangani. Tindakan penilangan saat beristirahat di bahu jalan akibat ketiadaan fasilitas rest area yang layak, serta adanya diskriminasi aturan pembatasan kendaraan besar di Jalan Raya Mojoagung yang dinilai tebang pilih dan hanya menguntungkan sektor industri tertentu di Mojowarno. Dipimpin oleh Suprianto, selaku koordinator lapangan, massa juga menuntut ketegasan hukum serta pemecatan oknum aparat terkait dugaan pungutan liar sebesar 1 juta rupiah yang dialami rekan mereka saat mengurus pengambilan barang bukti kecelakaan di wilayah Perak. Dampak dari penutupan jalur arteri penghubung Surabaya-Madiun ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat parah hingga pihak kepolisian terpaksa melakukan pengalihan arus kendaraan secara darurat. Aksi demonstrasi tersebut akhirnya direspon melalui audiensi langsung oleh Kapolres Jombang AKBP Arfi Kurniawan serta Kepala Dinas Perhubungan Sugianto, di mana pihak kepolisian menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan publik serta menegaskan bahwa oknum anggota yang diduga melakukan pungli kini telah resmi diproses secara hukum, sembari membuka ruang dialog lanjutan guna mengevaluasi regulasi operasional truk di lapangan.
4: Dari Polres Jombang bersama Supir Jombang menampung aspirasi dari teman-teman gerakan supir Jawa Timur terkait dengan beberapa tuntutan yang disampaikan, dan tadi telah kita laksanakan audiensi dan akan kita yang lanjuti baik dari sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kita mengakomodir saran-saran dari teman-teman gerakan supir Jawa Timur, termasuk juga mengupayakan yang terbaik bagi keamanan masyarakat Jombang, terutama yang melintas di daerah Mojok.
3: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggohadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Dari 213 titik, 12 koperasi merah putih di Ngawi sudah aktif berjalan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ngawi terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga pertengahan tahun 2026, sebanyak 12 koperasi telah mulai menjalankan aktivitas usahanya. Sementara pembangunan gedung di sebagian besar wilayah juga hampir rampung. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi, Sumarsono, mengatakan bahwa dari total titik yang direncanakan, sebanyak 122 gedung KDMP telah selesai dibangun dan 91 lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
6: Kemudian yang sudah dibangun itu ada 213, yang 4 itu belum, itu ada 2 kelurahan, Ketangi dan Lem. Yang ketiga adalah di Gunung Sari, yang keempat adalah di Andian. Yang dua kelurahan masih proses dari Din Bawati. Kemudian yang dua itu rencana memakai lahannya kelurahan ini sedang proses perizinan. Kemudian apa yang kita lakukan itu tentunya dalam persiapan pelaksanaan ini khusus kelembagaan koperasi itu dari sisi SDM-nya, pengurusnya sudah mulai tahun 2025 itu sudah kita bintekkan. Termasuk tahun 2026 ini ada anggaran tercukupnya, itu juga prioritas untuk pendampingan penguatan kapasitas SDM para pengurus. Karena penting, mumpung ini semua masih persiapan, belum berjalan semua, masih menunggu, mungkin apa gedungnya sudah jadi, sudah jadi banyak juga, nah, sudah operasional, didampingi, dibarengi dengan persiapan SDM. Jadi kita bintekkan. Baik bintek itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kepulauan APBD Kabupaten Ngawi, baik itu ada bantuan program dari provinsi maupun dari kementerian. Nah ini sangat betul semua, sehingga kesiapan penguatan kapasitas SDM kita lakukan untuk pengurus KDKMP.
5: Namun masih terdapat 4 wilayah yang belum memulai pembangunan gedung koperasi. 4 wilayah tersebut meliputi Kelurahan Pelem, Kelurahan Ketanggi, Desa Gunung Asri, dan Desa Pandean. Untuk kedua kelurahan, pembangunan masih menunggu persetujuan pemerintah daerah. Sedangkan di Desa Gunung Asri dan Pandean, proses pembangunan menanti izin pemanfaatan lahan milik Perhutani. Di sisi lain, belasan KDMP yang telah beroperasi mulai memberikan layanan kepada masyarakat. Menurut Sumarsono, kecepatan operasional koperasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan pengurus dalam mengelola kelembagaan dan usaha koperasi. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi secara rutin menggelar berbagai pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengurus koperasi dengan dukungan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta Kementerian Koperasi. Sementara terkait peluncuran lanjutan KDMP di tingkat daerah, Pemkab Ngawi masih menunggu petunjuk teknis dan

0: melakukan penataan kota kini memasuki babak baru. Tepat di kawasan pasar tingkat Lamongan, telah melakukan proses relokasi pedagang kaki lima yang selama ini menempati area bahu jalan dan trotoar. Langkah ini merupakan implementasi nyata dari program pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik sebagaimana mestinya. Selama ini, keberadaan lapak-lapak pedagang di sisi jalan tidak hanya menyebabkan penyempitan akses bagi pengguna jalan, tetapi juga memicu kesemrawutan lalu lintas di pusat aktivitas ekonomi Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan bahwa proses relokasi ini dilakukan dengan pendekatan persuasif dan dialogis. Pihak pengelola pasar bersama instansi terkait telah menyiapkan lokasi alternatif yang lebih representatif, sehingga transisi perpindahan ini diharapkan tidak sampai mematikan roda perekonomian para pedagang. Fokus utama pemerintah adalah memberikan solusi berkelanjutan di mana pedagang tetap bisa berjualan secara resmi di area yang telah ditetapkan tanpa harus mengorbankan hak-hak pengguna jalan lainnya. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio. Silakan.
1: Nanda, reporter Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Magetan. Sobat, Hari Raya Yatim, Yayasan Al-Hayat salurkan dana wali yatim dan bantuan ekonomi produktif. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat Yayasan Al-Hayat Magetan memperingati Hari Raya Yatim dengan menyalurkan dana program wali yatim kepada anak-anak yatim sekaligus meluncurkan program bantuan ekonomi produktif bagi keluarga kurang mampu. Dalam kegiatan tersebut, Yayasan juga memberikan santunan kepada 100 anak yatim dari berbagai wilayah di Kabupaten Magetan. Ketua Yayasan Al-Hayat Magetan Sunadi mengatakan, seluruh program yang dijalankan Yayasan bertujuan untuk memperkuat kepedulian sosial melalui kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya penanganan persoalan pendidikan anak yatim maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga dibutuhkan dukungan dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, serta para dermawan. Sunadi menambahkan, dana wali yatim tersebut diberikan setelah menerima menyelesaikan pendidikan SMA agar dapat dimanfaatkan sebagai biaya melanjutkan kuliah maupun modal memulai usaha. Tahun ini, sebanyak 2 santri dari Al-Hayat menerima bantuan untuk melanjutkan sekolah maupun untuk membuka usaha mandiri. Sunadi mengatakan, hingga tahun ini sebanyak 11 anak yatim telah menerima pencairan dana wali yatim. Pencairan dilakukan satu kali setiap tahun bertepatan dengan peringatan Hari Raya Yatim.
3: Dicairkannya itu setelah tamat SMA. Yang pertama tujuannya untuk membantu anak itu manakala anak itu mau melanjutkan kuliah, tambahan biaya kuliah.
2: Selain menyalurkan dana wali yatim, Yayasan Al-Hayat juga meluncurkan program ekonomi produktif berupa bantuan ayam petelur siap produksi kepada 5 keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber penghasilan baru sekaligus dapat bergulir kepada masyarakat lain. Salah seorang penerima bantuan, Warti, mengaku bersyukur memperoleh bantuan ayam petelur tersebut. Ia berencana memeliharanya di rumah agar dapat menghasilkan telur untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menambah pendapatan.
4: Bisa dikonsumsi? Okay, tapi kan babar nih kan itu. Pokoknya butuh asal dibol.
5: Nanti untuk dibantukan juga kepada orang lain gitu.
2: Sementara itu, mewakili Bupati Magetan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Willy Kristanto dalam sambutannya mengatakan pemerintah Kabupaten Magetan terus mendukung program baik wali anak yatim mandiri atau wali yatim maupun program bantuan ekonomi kreatif yang dikembangkan Yayasan Al-Hayat. Menurutnya program Yayasan Al-Hayat sangat membantu pemerintah daerah di bidang pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat.
6: Beliau menyampaikan beberapa kasih apresiasi pada Yayasan Al-Hayat dengan kolaborasi kegiatan program bahwa kegiatan dalam sosial masyarakat itu tidak bisa pemerintah jalan sendiri. Ya, dari organisasi-organisasi masyarakat, sinergi, kolaborasi,
2: dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyafa melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan,

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Dan tentu saja di siang hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga ya, selamat yang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Nah, Sobat Bahana semuanya, tema kita hari ini ya, demi foto estetik ya, seberapa jauh kamu berani ambil resiko? Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445. Masih berani lebih tabana, dan pastinya di siang hari ini yang mungkin lagi menikmati bersamaan juga dengan keluarga ya, selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bahana, ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, yang merupakan, yang butuh modal untuk usaha ya, merupakan solusi, ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun. Kita lanjutkan lagi di Aceh Ngopi Bahana. Dan yang mau gabung di Aceh Ngopi Bahana masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini, FOMO estetik, seberapa jauh kamu berani mengambil risiko ya. Nah, ini fenomena konten dulu, keselamatan belakangan ya. Memang pernah mendengar nekat demi foto atau video, mengapa banyak orang rela mengambil risiko demi viral ya. Nah, ini untuk Sobat Bahana semuanya ya, tema kita demi foto estetik, seberapa jauh kamu berani mengambil risiko. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445. Masih berani Lupita Bahana, dan pastinya di siang hari ini yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas, soalnya sehabis liburan saatnya beraktivitas kembali ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Tentu saja di siang hari ini yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas, kira-kira udah makan siang atau belum ya? Kalau belum makan siang ya, makan siang dulu gitu. Yang mau gabung masih ditunggu, tema kita FOMO estetik, sampai mana berapa jauh kamu mengambil risikonya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita balik lagi di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, homo estetik ya, sampai mana batas amannya gitu ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya, yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nah, ini pernahkah melihat orang melakukan hal berbahaya demi foto atau video estetik ya? Jika diminta memilih, lebih suka menikmati momennya atau mengabadikannya untuk media sosial ya? Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang mau gabung silakan saja, masih ditunggu ya. Ini ya, mau estetik sampai mana batas aman? Masih bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ini ya, yang butuh modal untuk usaha. Tadi ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur ya. Ada kredit multiguna, ada kredit pertanian dan peternakan, terus ada kredit mulus, terus ada kredit kusuma. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan. Deposito bunganya sangat murah. Di Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, jamin LPS, dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer ya. Mau gabung ya, silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Mau gabung, masih ditunggu. Dan kali ini masih bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur. Jangan lupa juga topik kita hari ini, FOMO estetik, sampai mana batas amannya gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085634545. Sudah gabung ya, terima kasih banget ya. Dari Arin ya, dari Ngawi ya. Menurut saya, selama tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain masih wajar. Tapi kalau sampai naik pagar atau berdiri di tempat berbahaya demi foto, itu sudah kelewatan katanya gitu. Dari Mas Andi, terima kasih Mas Andi. Kadang orang terlalu fokus pada hasil foto sampai lupa menikmati momennya, padahal kenangan tidak selalu harus diunggah. Terima kasih banget ya, udah gabung di ajang Ngopi Bahana, yang sudah gabung melalui live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi. Halo, apa kabar? Terima kasih yang sudah melalui Xpace Radio ya. Caranya gampang ya, caranya gimana sih kita bisa nonton videonya Radio Bahana FM Ngawi? Caranya kita cari di Play Store yang ada tulisannya Xpace Radio warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Bahana FM Ngawi. Klik pertama hanya audionya saja, klik kedua kita bisa nonton videonya Radio Bahana FM Ngawi. Tapi kita hari ini FOMO estetik ya, sampai mana batas amannya gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Nah, ini yang sudah gabung dari Mbak Siti ya. Saya tuh pernah lihat orang berhenti di tengah jalan hanya untuk foto estetik. Menurut saya keselamatan tetap nomor satu ya. Bahkan ada di ini ya, waktu mendaki gunung itu di puncaknya gunung itu sampai di pinggir-pinggir kawah itu ya, juga berbahaya. Dari Mas Budi, terima kasih. Boleh ikut tren tapi jangan sampai memaksakan diri atau ikut-ikutan tanpa ini memikirkan resikonya gitu ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Mau gabung lagi ya, masih di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Nanti masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat sobat penas semuanya di siang hari ini ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga atau mungkin barengan teman-teman lagi menikmati makan siang ya, selamat siang semuanya.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sampe ini gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku sesi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe.
0: Awak luwe to.
3: Wis tak timbang geger, aku duwe panganan enak.
2: Makasih ya.
3: Yo. Yo.
2: Makasih ya.
3: Mana ayo.
1: Wis luwe.
0: Malah jak mangan.
1: Di panganane sing enak iki. Wah.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Cukup nasi cini. Iki sapi super.
0: Sapi super.
3: Ki rasane kabeh ya.
0: Iya enak iki, Mas.
3: Iki.
0: Makasih ya, Yang.
3: Sama-sama saya.
1: Ini yang viral kayak gitu.
2: Apa?
1: Viral.
2: Udah gitu kan nyampleng, mantap, nyeni, porem, polmarem, gue sarapan jalan.
0: Dan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera kan ini.
3: Yang, suara apa kayak yang?

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi lagi sobat Bahana semuanya ya, yang mau kredit di Bank UMKM Jawa Timur ya. Ini jaminannya BPKB dan sertifikat ya. Berikan kredit ini jaminan tabungan deposito, bunganya juga sangat murah. UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan deposito, sudah dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Jadi sangat ini ya, sangat mudah gitu ya, dan aman, sudah dijamin sama LPS ya. Nah, ini juga bisa untuk membayar listrik, untuk telepon, mau ngangsur kendaraan ya, atau transfer. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota seluruh Jawa Timur ya. Alamatnya untuk kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8 depan PDAM ya. Ini teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogorogo, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas Sini, Jalan Raya Sini 31, teleponnya 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Pada Caruban, Desa Kedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Kerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300. Kantor Kas Ngeneng, Jalan Piki Sutono Ngeneng Ngawi, telepon 447732. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan mau gabung di ajang Ngopi Bahana sama Bank UMKM Jawa Timur. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya sobat mana semuanya, ngomong estetik ya, sampai mana batas amannya. Ditunggu opininya nanti bisa ya di 0856345445. Ditunggu komentarnya melalui TikToknya Radio Ban FM Ngawi di sini ya, ditunggu ya. Nah, sobat mana semuanya yang sudah gabung, terima kasih banget. Dari Mas Budi ini ya, boleh ikut tren tapi jangan sampai memaksakan diri atau ikut-ikutan tanpa memikirkan risikonya. Jadi Mbak Dewi yang ada di Ngawi, terima kasih. Boleh ikut tren tapi jangan sampai memaksakan diri atau ikut-ikutan tanpa memikirkan risikonya. Terus yang sudah gabung lagi dari Mas Rizky ini ya, batas amannya saat aktivitas itu masih aman dan tidak mengganggu orang lain. Dari Mbak Lina yang ada di Ngenang, terima kasih. Kalau sampai rela mengeluarkan uang di luar kemampuan hanya demi konten, menurut saya itu sudah tidak sehat. Dari Mas Fajar yang ada di Kerenjati, foto estetik boleh tapi jangan sampai mengabaikan rambu aturan di tempat umum. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana sama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Terus yang sudah gabung lagi Maya, terima kasih. Saya lebih memilih menikmati suasana dulu, foto secukupnya saja sebagai kenang-kenangan. Terus dari Mas Arif ya, terima kasih. Kadang demi foto orang sampai antre lama dan menghalangi pengunjung lain, ini juga perlu dipikirkan ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana ya. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Ini sebetulnya semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama Pak UMKM Jawa Timur. Nanti balik lagi di ajang Bensa Piala Dunia gitu ya. Nanti mulai jam 1 nanti ada informasi-informasi pemain, juga prediksi mengenai ajang yang ditunggu-tunggu di Piala Dunia 2026 di Lensa Piala Dunia. Ini semuanya sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.
2: FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat siang sobat Bahana. Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Lensa Piala Dunia di mana kita mengupas cerita, strategi dan para bintang yang siap menerangi panggung sepak bola dunia gitu ya. Nah, memasuki 30 Juni 2026 ya, besok ya. Ini nanti atmosfer babak 32 besar semakin memanas ya. Nah, ini tidak lagi ruang untuk kesalahan, karena satu kekalahan berarti tiket pulang lebih cepat ya. Tiga pertandingan besar siap menyita perhatian pecinta sepak bola dunia. Nah, ini yang pertama ya sobat Bahana semuanya. Nanti ada duel antara Pantai Gading menghadapi Norwegia. Afrika ini mengandalkan kekuatan fisik dan permainan cepat, sementara Norwegia datang dengan ketajaman lini depan yang dipimpin striker yang sangat andal mereka ya. Pertarungan ini diprediksi berlangsung terbuka dan penuh peluang gol. Nah, laga kedua mempertemukan Prancis kontra Swedia. Ini yang kemarin jagoin Prancis, ini harus ketar-ketir ya, mudah-mudahan menang gitu katanya gitu. Nah, Les Blues kembali mengandalkan generasi emas mereka dengan kombinasi kecepatan, kreativitas, dan pengalaman di turnamen besar ya. Nah, di sisi lain, Swedia dikenal sebagai tim yang disiplin, kuat dalam duel udara, dan sering menghadirkan kejutan saat menghadapi tim unggulan. Pertandingan ini diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar ya. Nah, pertandingan penutup hari ini menghadirkan aroma derby Amerika Utara dan Selatan. Ada Meksiko melawan Ekuador. Dukungan supporter Meksiko dipastikan akan memenuhi stadion, sementara ini Ekuador siap mengandalkan kecepatan serangan balik yang selama ini menjadi senjata utama mereka ya. Nah, ini juga beberapa nama pemain yang layak mendapat sorotan malam ini nanti ya. Atau besok pagi ada Kylian Mbappe yang tetap menjadi ancaman utama bagi pertahanan lawan ini dari Perancis ini ya. Waduh, ini yang kemarin-kemarin itu pokoknya aku jago Perancis gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti malam ya pasti harus nonton ini ya. Ada Erling Haaland yang dikenal tajam di depan gawang. Terus ada Moises Caicedo yang menjadi motor permainan timnya. Ada Victor Osimhen yang siap menjadi pembeda di lini depan. Terus ada Hugo Ekitike yang mulai menunjukkan peran pentingnya di fase gugur ya. Nah, karena di fase gugur seperti ini, satu momen, satu peluang, bahkan satu kesalahan kecil bisa menentukan nasib sebuah negara di Piala Dunia. Jadi ketar-ketir ya. Nah, sebetulnya semuanya jangan lupa juga nanti ya, ini ada jadwal pertandingan ya. Nah, jadwal pertandingan Selasa ya, besok ya, di fase gugur 32 besar ada Brasil melawan Jepang. Ini yang jagoin Brasil, yang jagoin Jepang pasti orang Asia, pasti jagoin Jepang ya. Nah, nanti mana ini kira-kira menang ya, menang atau kalah ini ya, nanti di jam 12 ya, Brasil melawan Jepang. Untuk Jerman melawan Paraguay, ini yang Ayah saya dulu itu jagoin Jerman, jadi saya juga ikut-ikutan jagoin Jerman ya. Jam 3.30 ya, besok pagi ya. Terus ada lagi nanti jam 8 pagi besok ya, di 30 Juni 2026 ada Belanda melawan Maroko. Ini ya rame juga ini yang jagoin Belanda gitu ya. Tim oranya. Nah, sebetulnya semuanya itulah tadi ya. Mengenai ajang lensa Piala Dunia ya, pastinya panorama pertandingan yang akan tersaji pada 30 Juni 2026, 3 laga, 3 cerita dan puluhan mimpi yang dipertaruhkan demi satu tujuan untuk melangkah menuju babak berikutnya dan semakin dekat dengan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Akankah Prancis menunjukkan statusnya sebagai favorit? Mampukah Norwegia membuat kejutan ya? Kan ya. Atau justru Meksiko dan Ekuador yang akan mencuri perhatian dunia. Saya Lupita Bana pamit dari Lensa Piala Dunia 2026. Pokoknya terus dukung tim favorit dan nantikan ulasan pertandingan berikutnya hanya di Radio Ban FM Ngawi ya. Karena di Piala Dunia bukan hanya gol yang tercipta tetapi juga sejarah yang ditulis ya. Pertandingan 30 Juni menjadi bagian dari rangkaian babak 32 besar yang berlangsung sejak 28 Juni hingga awal Juli dengan sistem kukur langsung. Terima kasih, Lupita Bana akan segera pamit undur di ajang Lensa Piala Dunia. Terima kasih, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live. Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana, kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana. Setelah tadi ada ajang Lensa Piala Dunia, saatnya kembali lagi di ajang Ngopi Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, masih tentang FOMO ya. Nah ini FOMO estetik sampai mana batas amannya ya. Tunggu opininya nanti bisa WA di 0856345454545. Masih bareng Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: kunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jenis telu sampai patang sasi. Orang perlu pupuk dasar maneh, dosisnya cukup 50% soko tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Bolotani Pak Tiono Ngenjahan Jiken Bloro
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doklik Padas Todanan Bloro
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan
8: Tajuk Bahana Membaca realita dari lapisan terdalam
9: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
8: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini yang sudah gabung di live TikToknya Radio Bana FM Ngawi? Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah gabung di ajang Ngopi Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, umum estetik sampai mana batas amannya ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya, ataupun di siang hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya di siang hari ini ya. Ataupun banyak sekali aktivitas ya yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya pastinya ya. Baik Sobat Bana semuanya, jangan lupa juga topik kita, FOMO estetik sampai mana batas amannya gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang sudah gabung terima kasih banget tadi ya, buat Mas Arif ya, terima kasih banget ya. Kadang demi foto orang sampai antri lama dan menghalangi pengunjung lainnya. Nah, itu juga perlu dipikirkan. Terima kasih banget sudah gabung ya. Terus dari Mbak Nina, ya, dari Ngerambi, FOMO itu manusiawi tapi kita tetap harus punya batas dan prinsip sendiri gitu ya. Terus dari Mas Agus, menurut saya media sosial sering membuat standar yang tidak realistis sehingga orang ikut-ikutan. Terus dari Mbak Wulan juga, terima kasih, konten bagus itu penting tapi kesehatan dan keselamatan jauh lebih penting katanya gitu. Terima kasih banget udah gabung ya. Dari Mas Doni ini juga, saya pernah diminta memotret teman sampai puluhan kali, akhirnya capek juga. Terima kasih banget Mas Doni udah gabung di ajang Ngopi Bahana, yang sudah gabung melalui streaming di www.banfmngayu.com ataupun yang sudah gabung di ini ya, apa itu, di Xpace Radio ya. Caranya gampang, kita cari di Play Store ya, ada tulisannya Xpace Radio warna biru. Setelah berhasil di-download, kita klik logonya Radio Ban FM Ngawi. Klik pertama audio, klik kedua kita bisa nonton videonya Radio Ban FM Ngawi ya. Udah gabung, terima kasih Bu Markanti. Halo Ibunda cantik, ini Ibu Guru cantik. Udah gabung di live TikToknya Radio Bahana, terima kasih Ibu. Gimana kabarnya Bu? Sehat selalu, gimana ini tadi? Kemarin ditunggu nih ya, katanya mau magang muridnya. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, umum estetik sampai mana batas amannya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545.

0: Cerai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Bicara mengenai FOMO ya, FOMO itu dalam bahasa Indonesia berarti rasa takut tertinggal ya. Ada fenomena psikologis berupa perasaan cemas, gelisah atau tidak tenang ya, ketika seseorang merasa orang lain sedang mengalami pengalaman seru ya, mendapatkan informasi penting atau mengikuti tren baru sementara dirinya tidak ikut serta. Nah, sobat Bahana semuanya, ini mengenai FOMO tersendiri nih ya. Ini topik kita hari ini ya, angkat tema FOMO, FOMO estetik sampai mana batas amannya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Terima kasih yang udah gabung ya. Ya, jangan ngopi Bahana, masih barengan Lupita Bahana. Nah, ini yang sudah gabung ya, dari Mbak Nina ya, dari Ngerambe ya. FOMO itu manusiawi, tapi kita tetap harus punya batas dan prinsip sendiri. Dari Mas Agus, terima kasih Mas Agus. Menurut saya media sosial sering membuat standar yang tidak realistis sehingga banyak orang itu ikut-ikutan. Dari Mbak Ulan, konten bagus itu penting tapi kesehatan dan keselamatan jauh lebih penting. Dari Mas Doni, selamat siang Mbak Lupita. Terima kasih Mas Doni, saya pernah diminta memotret teman sampai puluhan kali, akhirnya capek juga gitu. Terima kasih banget Mas Doni ya. Mbak Tika, yang berbahaya itu saat orang mulai mencari lokasi ekstrim hanya demi mendapatkan banyak likes ya. Ini juga berbahaya juga ini ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus dari Mas Yusuf ya, kalau sampai mengganggu lalu lintas atau masuk area terlarang, jelas sudah melewati batas aman. Terima kasih banget udah gabung ajang Ngopi Bahana, yang sudah gabung di live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih udah gabung, ataupun yang barusan gabung di X-Space Radio, Radio Visualnya Radio Bahana FM Ngawi juga terima kasih ya. Atau di live streaming di www.bahanafmngawi.com ya. Selamat siang semuanya. Nah, sobat mana semuanya, ada informasi seputar Piala Dunia ini ya. Timnas Jerman akan menghadapi Paraguay pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Jadwal Jerman melawan Paraguay kick off pada babak 32 besar Piala Dunia langsung di Boston Stadium Selasa 30 Juni 2026 jam 3.30 waktu Indonesia Barat ya. Nah, laga ini menjadi penampilan pertama Timnas Jerman di fase gugur Piala Dunia dalam 12 tahun terakhir. Sebelum tampil di Amerika Serikat, di Mannschaft datang dengan modal 9 kemenangan yang beruntun. Perjalanan mereka di fase grup juga sempat berjalan meyakinkan. Jerman membuat turnamen dengan kemenangan telak 7-1 atas Curacao. Lalu mengalahkan Pantai Gading melalui gol pada menit-menit akhir sehingga berhasil mengamankan posisi puncak di grup E. Namun laju kemenangan itu terhenti setelah Jerman kalah 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup. Nah, kekalahan ini tidak mempengaruhi status mereka sebagai juara grup, tetapi hasil itu memunculkan sorotan terhadap timnas Julian Nagelsmann. Sebelumnya, Jerman juga gagal melewati fase grup pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Karena itu, pencapaian di babak gugur ini menjadi perhatian besar bagi para pendukung mereka, gitu ya. Yang jagoin Jerman nanti ada pertandingan melawan Paraguay gitu ya. Ini jam 3.30 ya. Besok ya, tapi pada Selasa 30 Juni. Ini sebetulnya semuanya, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana. Masih barengan Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang. Pastinya di siang hari ini ya mungkin lagi pada sibuk ini ya. Mudah-mudahan aktivitas juga jalan dengan lancar ya aktivitasnya. Hanya sekali juga aktivitas yang dikerjakan ya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan tetap semangat di siang hari ini.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahana, masih bareng Lupita Bahana. Yang mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, masih mengenai FOMO ya, sobat Bahana semuanya. Nah, ini FOMO estetik sampai mana batas amannya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Sudah gabung ya dari Mbak Tika, terima kasih nih. Yang berbahaya itu saat orang mulai mencari lokasi ekstrim hanya demi mendapatkan banyak likes. Dari Mas Yusuf, terima kasih. Kalau sampai mengganggu lalu lintas atau masuk area terlarang, jelas sudah melewati batas aman. Terima kasih ya Mas Yusuf. Itu dari Mbak Rara, terima kasih. Momen bersama keluarga atau teman seharusnya dinikmati dan hanya dijadikan bahan unggahan. Dari Mas Eko, menurut saya keseimbangan itu penting. Foto boleh tapi jangan lupa hidup di dunia nyata. Dari Mbak Fitri, tidak perlu selalu mengikuti tren estetik kalau memang tidak nyaman atau tidak sesuai dengan diri kita. Terus dari Mas Yendra, batas aman itu sederhana, kalau harus mempertaruhkan keselamatan berarti foto itu tidak layak diambil. Oke, terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana ya. Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Senin 29 Juni 2026 ya. Terima kasih atas bersamanya. Selamat siang, Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aman. Gampang sih.
1: Heo! Main ini kue!
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano, ambil susu mano. Sekono kue ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan gak gantang bu. Mau kan yo susunya kue susah ikentaran manis.
1: Gantang terus, kau oleh-oleh. Gue yo, gue lek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Gue gak mau makannya. Oh, susu-susu sawit toh.
1: Nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to aku biyen ki hobine manuk. Rasa nesu-nesu, ki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis todo gak no manukku menang. Engko tak tukoke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora.
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya,

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panenemu.

0: apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine iki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakelak panjenengan.
8: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Mahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Hai Beb, yuk.
1: Aduh, maaf maaf ya aku telat. Kamu nggak lama kan nunggunya?
2: Ngapain dulu kamu?
1: Aku tadi lagi sibuk banget di kantor. Oke, aku minta maaf ya.
2: Minta maaf? Minta maaf yang keberapa kali?
1: Ber, please dong aku. Aku tuh lagi capek. Aku lagi capek banget. Boleh nggak kalau bisa diperbesar masalahnya?
2: Oh gitu. Ya udah.
1: Kamu kenapa sih? Kok jawabnya kayak gitu?
2: Terus? Harus jawab gimana?
1: Ber, aku harus gimana sih Ber? Aku harus ngapain? Ber, kamu mau sampai kapan sih ngedimin aku kayak gini? Oh, masih gak mau jawab? Oke, turunin aku sekarang.
2: Enggak, aku harus nganter kamu sampai rumah.
1: Gak mau, aku gak mau pulang sampai masalah ini selesai. Ber, turunin aku sekarang atau enggak aku loncat dari mobil. Kamu yakin gak mau selesai ini sekarang, Ber? Ber, aku lagi ngomong. Ber, aku lagi ngomong sama kamu. Kamu bisa jawab gak sih? Terus sekarang kamu mundurin aku di sini?
2: Kamu yang mau.
1: Langsung, gak ada otak.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aja Bukalapak.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani
5: Desa Sumber Kradenan Bloro,
6: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
7: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
8: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
10: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku cinta kamu. Karena aku yakin, kan selalu ada hari esok buat kita.
1: Aku gak bisa lihat kamu lagi nanti.
2: Aku gak akan pernah.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmed.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 29 Juni 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Sukses jadi tuan rumah, kontingen Lamongan finish di peringkat keempat pada Kejur Prof 10 Biliar Jatim. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Kabupaten Lamongan sukses menutup pelaksanaan kejuaraan provinsi atau Kejur Prof ke-10 Blitar Jawa Timur 2026 dengan catatan prestasi yang membanggakan di hadapan publik sendiri. Dalam kompetisi yang berlangsung pada 22 hingga 27 Juni 2026 di arena 805 Blitar Lamongan, kontingen tuan rumah berhasil menembus posisi 4 besar klasemen akhir setelah bersaing ketat melawan atlet-atlet dari 31 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Ketua POBSI Lamongan, Kartika Asyanto Undoyoko, menyatakan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet serta pelatih yang telah bekerja keras hingga sukses membawa Lamongan menjadi salah satu daerah potensial dalam peta pembinaan olahraga biliar di tingkat regional. Pencapaian gemilang dengan total perolehan 12 poin ini diraih berkat sumbangan 2 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Medali emas pertama dipersembahkan oleh pasangan Latifatul Angela Kholbi dan Wafir Risma Salsabila pada nomor dobel putra bola 10, sementara emas kedua diraih oleh Rahmat Alfalen Prasetya bersama Zaki Sidhi Hasbi di nomor snooker six red dobel putra. Selain itu, medali perak disumbangkan oleh Nubi Dwi Setia Mukti dan Ayunda Fitria Ramadhani dari nomor mix bola 8, sedangkan 2 perunggu masing-masing diraih oleh pasangan Evril Aurelia Rahmawati dan Keila Geovani Felicia serta Zaki Sidhi Hasbi pada nomor tunggal. Dengan hasil ini, Lamongan mantap menempati peringkat keempat di bawah Kabupaten Pasuruan yang keluar sebagai juara umum disusul Kabupaten Blitar di posisi kedua dan Kabupaten Pamekasan di peringkat ketiga. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Konvoi liar di Lamongan dibubarkan. 7 orang diamankan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Rinda.
4: Baik, terima kasih sobat. Aparat gabungan Polres Lamongan membubarkan aksi konvoi liar yang melibatkan sekitar 100 sepeda motor di Jalan Raya Ngimbang Jombang, tepatnya di Desa Sendang Rejo, Kecamatan Ngimbang pada Sabtu tanggal 27 Juni 2026 malam. Langkah tegas tersebut diambil setelah polisi menerima laporan keresahan masyarakat terkait iring-iringan kendaraan yang mengganggu ketertiban umum. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 7 orang beserta 4 unit sepeda motor sebagai barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan pendataan, aksi konvoi tersebut diduga dilakukan sebagai bentuk solidaritas terkait kasus dugaan penganiayaan yang saat ini masih dalam proses penanganan hukum di Polres Lamongan. Menanggapi kejadian ini, kepolisian memastikan bahwa pihaknya akan tetap mengedepankan tindakan preventif demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan melalui media sosial yang berpotensi bisa memicu gangguan keamanan dan diminta untuk mempercayakan seluruh proses hukum kepada pihak berwajib. Dari Lamongan, Linda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Arinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Sinergi dan kolaborasi kunci membangun ekonomi Ngawi melalui Sensus Ekonomi 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Chatmiko menjelaskan bahwa SE 2026 merupakan kegiatan pendataan berskala nasional yang mencakup seluruh keluarga, bangunan hingga pelaku usaha di seluruh Indonesia. Partisipasi pemerintah daerah dalam pendataan ini diharapkan mampu menjadi contoh bagi masyarakat agar turut mendukung kelancaran pelaksanaan sensus dengan menerima petugas pendata serta memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya.
6: Kepentingan yang terkait dengan sensus ekonomi 2026 yang ini siklus 10 tahun berarti terakhir diadakan pada tahun 2016. Nah, ini tentunya kita mengharapkan bahwa tujuan utama dari sensus ekonomi ini yang bisa menghasilkan data yang baik, data yang asli, data yang akurat, data yang valid, presisi sekaligus juga yang esensial.
5: Melalui semangat sinergi dan kolaborasi, pemerintah Kabupaten Ngawi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan sensus ekonomi 2026. Sebab data yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam membangun perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Empat siswa Seman 1 Karas harumkan Magetan. Sabet 2 emas dan 2 perak di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia Piala Presiden RI 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Sobat, empat siswa SMA Negeri 1 Karas Kabupaten Magetan mengharumkan nama sekolah dan Kabupaten Magetan setelah memborong prestasi pada kejuaraan nasional pencak silat CNN Indonesia Piala Presiden Republik Indonesia tahun 2026 yang berlangsung di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta tanggal 25 hingga 28 Juni 2026. Mereka berhasil membawa pulang 2 medali emas dan 2 medali perak dari ajang yang diikuti sekitar 2.000 pesilat muda dari berbagai provinsi di Indonesia. 2 medali emas dipersembahkan oleh Iksan Maulana yang menjadi juara 1 tanding kelas G remaja putra prestasi serta Sirki Abelina meraih juara 1 tanding kelas B remaja putri prestasi. Sementara 2 medali perak diraih oleh Ananda Raka sebagai juara 2 tanding kelas E remaja putra prestasi dan Fahmi Bagus Putra yang finish sebagai juara 2 tanding kelas open remaja putra prestasi. Kepala SMA Negeri 1 Karas Ida Rahmawati mengungkapkan kebanggaannya atas capaian 4 siswanya tersebut. Menurutnya para atlet berasal dari jenjang kelas yang berbeda mulai dari kelas 10 hingga kelas 11 dan keberhasilan mereka menjadi kebanggaan sekaligus membawa nama baik sekolah di tingkat nasional.
8: Ya, sementara semua itu di ekstrakurikuler pencak silat, Mas. Ya, itu kejuaraan untuk perebutan Piala Presiden 2026 di Taman Mini Indonesia.
7: Ida menambahkan, sekolah memberikan dukungan dalam bentuk finansial dan perizinan yang dibutuhkan para atlet agar mereka dapat mengikuti berbagai kejuaraan. Menurutnya sinergi antara sekolah, pembina, dan keluarga menjadi faktor penting dalam mencetak atlet berprestasi. Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi para siswa untuk terus meningkatkan kemampuan. Ia juga berpesan agar para atlet tidak cepat berpuas diri dan tetap konsisten menjalani latihan.
8: Tetap terus semangat berlatih, karena untuk mencari kesuksesan itu bukan karena orang lain, tapi karena diri sendiri ada perjuangan dan ada potensi yang mereka kembangkan oleh diri sendiri. Dan yakinlah bahwa jika kesempatan itu ada, pasti ketika potensi yang dimiliki itu punya, pasti akan indah pada waktunya.
7: Kejuaraan Nasional Pencaksilat Piala Presiden Republik Indonesia tahun 2026 sendiri menjadi ajang pembinaan atlet muda yang mempertemukan sekitar 2.000 pesilat dari seluruh Indonesia pada kategori tanding dan seni mulai jenjang SD hingga SMA atau SMK. Selain menjadi sarana pencarian bibit atlet berprestasi, kejuaraan ini juga menerapkan pembaruan regulasi pertandingan sesuai standar PBIPSI sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pencaksilat Indonesia menuju level internasional. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103.

0: Didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
2: Seratus empat koma lima FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dan hadir di sore hari ini Sobat Bana di ajang ngopi senja ya. Selama 2 jam ke depan dari jam 4 hingga jam 6 kita akan mengambil tema demi foto estetik, seberapa jauh kamu berani ambil resiko. Kita tunggu di 0856 3454545.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
10: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bandar Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya Bana ya. Ada Mbak Rianti, selamat sore, tetap kompak. Terima kasih sudah bergabung ya. Kita udah 25 menit lepas dari pukul 4 sore. Kita hari ini Sobat Bana mengambil tema untuk demi potensistik sebagai seberapa jauh kamu berani ambil resiko. Nah, Sobat Buana, era media sosial seperti sekarang berburu foto estetik sudah menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang. Mulai dari mencari sudut terbaik, menunggu cahaya matahari yang pas, sampai rela mengulang pos berkali-kali demi mendapatkan hasil yang sempurna. Tapi pertanyaannya, sampai sejauh mana kita berani mengambil resiko demi sebuah foto? Kita tunggu di 0856 3454545.

0: KBS News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, babak 32 besar Piala Dunia 2026 menyajikan salah satu pertandingan paling menarik saat Belanda menghadapi Maroko di Estadio Monetre di Selasa 30 Juni 2026 pukul 8. Berita yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, pertemuan dua tim yang tampil impresif sepanjang fase grup ini diprediksi berlangsung sengit karena sama-sama datang dengan modal kepercayaan diri tinggi. Yang Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: Sakti sudah saya kasih Gus Dur pun tak pari.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
6: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana bersama saya O.O. Bahana ya. Selamat sore, terima kasih yang sudah bergabung di 0856 345 4545. Ada Vina di Ngawi, foto boleh keren, tapi pulang dengan selamat jauh lebih keren. Oke, terima kasih banget, tanggapan luar biasa dari Mbak Vina. Memang foto yang menarik bisa menjadi kenangan indah dan dibagikan ke banyak orang. Tetapi yang paling penting adalah memastikan kita bisa pulang dengan selamat dan membawa cerita yang menyenangkan, bukan penyesalan. Dan bisa dibuat lagi kapan saja. Foto-foto bisa dikunjungi kembali, tetapi keselamatan tidak bisa diulang. Jadi sebelum menekan tombol kamera, pastikan dulu tempatnya aman. Kita tunggu sekali lagi di 0856 345 4545 dengan mengambil tema demi foto estetik, seberapa jauh kamu berani ambil resiko.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bandara Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi. Masih membahas tentang demi foto estetik. Seberapa jauh kamu berani ambil resiko? Sebagaimana ada yang rela naik ke tempat tinggi tanpa pengamanan. Diri terlalu dekat dengan ombak besar, nanti di tengah jalan demi mendapatkan angel terbaik. Bahkan ada yang mengabaikan keselamatan hanya demi konten beberapa detik di media sosial. Padahal foto yang bagus memang bisa dikenang lama, tetapi keselamatan tetap jauh lebih berharga daripada jumlah like, komentar, atau jumlah tayangan.

0: Herda, Herda, bangun. Ngapain sih di sini? Orang cariin juga dari tadi.
1: Salini mana?
0: Salini. Ini nih, dapat undangan dari Salini. Jangan lupa datang ya. Ini tuh hari spesial dia loh.
1: Spesial?
0: Iya. Ah, udah ah. Aku mau lanjut foto-foto lagi ya. Bye.
1: Pancan aku senggol.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana berhasil akan menghadapi ujian serius saat berjumpa Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, duel panas tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Houston, Selasa 30 Juni 2026. Demikian flash sekitar informasi 104,5 FM Bana Radio.

Masih bersama saya Obana, sahabat Bana. Aja ngopi senja, Mbak Titin, terima kasih banget sudah bergabung ya. Dan Mas Surya juga selamat sore, selamat pulang dari aktivitas ya, hati-hati di jalan. Dan masih tentang tema yang sama, Mi Foto Etestik, seberapa jauh kamu berani ambil resiko.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada kawin kontrak Pak Kades Huhu dan cantiknya Jawa Timur, Lala Widi ya. Tidak ada apa nih Sobat Bahana cinta yang benar-benar kawin sesungguhnya Sobat Bahana ya. Nikah benar ya, untuk mendapatkan kebahagiaan di kemudian hari. Selamat sore, ada Citra di Karangjati ya. Saya lebih suka menikmati momen daripada sibuk mencari foto sempurna. Nah ini ya, memang terkadang kita terlalu sibuk mencari angel terbaik, sempat lupa menikmati suasana yang ada di depan mata. Padahal momen kebersamaan, suara ombak, indahnya matahari terbenam, atau canda bersama teman dan keluarga seringkali justru menjadi kenangan yang paling berharga. Foto memang bisa menyimpan gambar, tetapi menikmati momen secara langsung bisa menyimpan rasa dan cerita yang mungkin tidak tertangkap oleh kamera. Jadi mungkin sekali cukup ambil 1-2 foto, lalu simpan ponselnya dan menikmati momennya. Nah, saya Awabana, kita tunggu di 085-6345-4545.

0: padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B, repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang, dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda,

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, sobat Bana Mbak Intan, halo apa kabar, hati-hati di jalan, pulang dari aktivitas ya, pelan pasti, yang penting selamat sampai tujuan. Kita udah 18 menit lepas dari pukul 5 sore sobat Bana ya, masih tentang ini, demi foto estetik, seberapa jauh kamu berani ambil resiko. Ada nih, Vina di Ngawi ya. Ada Anita di Rambi, foto estetik seharusnya tetap mengutamakan keselamatan. Benar ya. Terus ada Mas Rutfi di Badas, saya rela jalan jauh untuk spot bagus, tapi tidak untuk yang sangat berbahaya. Keren juga ya.

0: Maju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi. Mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva.

105,5 FM mana radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Terus saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih diajang ngopi senja sobat Bana. Terima kasih banget ada Bayu di Gendeng ya. Konten memang penting tapi keselamatan jauh lebih penting. Terus ada Lina di Ketunggalar. Saya lebih memilih menikmati pemandangan secara langsung daripada sibuk mencari angel yang ekstrim.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, namanya kita harus berpisah dulu di ajang Ngopi Senja ya. Tetap semangat di edisi hari Senin 29 Juni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sik, mengkis-mengkis aku.
1: Mengkis-mengkis, leren sik mas.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pesat-pesat
0: keren. Besar ronde lho gitu.
1: Bapak, apone lho mas kui?
0: Rondone.
1: Ya,
0: ya kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih ya mas.
0: Ya, angkat
1: nih. Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Iya. Ya. Siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Ayo mas.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Korea Selatan gagal lolos dari fase grup Piala Dunia 2026. Sobat Bahana dikutip dari Detik Sport, Presiden Korsel yaitu Lee Jae minta digelar investigasi atas hasil mengecewakan ini. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,4 anime pembahana radio Sobat Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Buana, berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Buana, seperti biasa Cindy bakal nemenin kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Senin ya Sobat Buana, tema kita di malam hari ini demi foto estetik kita ya, seberapa jauh nih kamu berani ambil resiko gitu ya. Dan pastinya Sobat Buana bisa share opini kamu di 0856 3454545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Aku mau coba ketemu Meli. Ya. Nitip ya. Thank you. Yuk.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: dari
0: Kak.
1: Bahana,
0: melalui Gimana?
1: Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Space
1: Iya.
0: Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

0: Anda.
1: Ya, Tim.
0: Aku punya sepatu buat kamu. Bagus, Pak. Terima kasih, udah sama malu-malu.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya Sobat Bahana. Demi foto estetik, seberapa jauh kamu berani ambil resiko? Nah biasanya gitu ya Sobat Bahana semuanya itu kalau misal pengen foto yang instagramable atau foto yang estetik gitu ya, biasanya tuh kalau misal di depan orang-orang gitu ya, kayak berani aja gitu. Kalau sini sih udah gak berani sih ya, kayak malu aja gitu loh. Tapi ada nih orang-orang yang kayak pede banget untuk di depan orang, banyak orang gitu, untuk mengambil footage-footage apa namanya, konten foto ataupun video gitu ya. Ini mungkin Mungkin ada dari kamu nih yang sampai nekat apa gitu ya, melakukan apa gitu demi foto atau konten-konten yang estetik gitu ya. Langsung aja share opini kamu di 0856345454545. Dan untuk Sobat Bahana nih yang lagi bergabung di sosial media juga bisa nih, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan pastinya Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming www.bahanangawi.com.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
3: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio. Semuanya kita kembali lagi pastinya di ajang Lensa Piala Dunia 2026. Senang sekali ya Cindy bakalan mengupdate gitu ya, bagaimana sih perkembangan Piala Dunia 2026 di hari ini, pastinya di hari Senin ya, 29 Juni 2026 gitu ya. Untuk para pecinta bola dunia nih, ada laga pertama yang akan berlangsung pada dini hari nanti di pukul 00, which is di jam 12 malam. Ini ada raksasa Amerika Selatan ya, kemudian juga ada Brazil yang akan melawan wakil Asia yaitu Jepang di Stadion NRG Houston. Dan Brazil datang dengan status juara grup C dan diperkuat nama-nama besar seperti ada Neymar, terus kemudian juga ada Vinicius, ada Alisson Becker. Tapi sebut bahana, Jepang bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Nah, tim dari Jepang ini juga mengejutkan Brazil dengan kemenangan 3-2 pada laga persahabatan tahun lalu lewat aksi Ayase dan juga kawan-kawan gitu ya. Kemudian berlanjut lagi di pukul 3:30 waktu Indonesia Barat, giliran Jerman ya yang akan menghadapi kejutan dari Amerika Selatan. Kemudian juga ada Paraguay juga. Dan pastinya sebut bahannya, Jerman tampil produktif dengan 9 gol di fase grupnya, dipimpin pemain muda berbakat seperti Jamal dan juga Florian. Ini sementara kalau Paraguay kan datang dengan sebagai underdog yang siap memberi kejutan. Kemudian nih sebut bahannya, pertandingan ini akan ditutup pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Ada duel nih yang diprediksi akan sengit antara Belanda yang melawan semifinalis Piala Dunia 2022 lalu, yaitu pastinya Maroko ya. Pertarungan ini pastinya sangat ditunggu-tunggu karena memang ini sangat kuat sekali antara Belanda dan juga Maroko gitu ya. Siapa nih yang bakalan melangkah ke 16 besar gitu? Akankah favorit kamu akan bertahan sebuah bahannya, atau malah justru kita menemukan kejutan-kejutan baru dan tercipta jagoan-jagoan baru ya sebuah bahannya? Dan pastinya sebenarnya Cindy pamit sejenak dari Lensa Piala Dunia 2026. Tetap bersama kita dan nikmati setiap detik drama sepak bola dunia hanya di Radio Bahana FM Ngawi.
1: Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
1: Toko Udin Pojok Watu Sambung Bluro.
0: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
1: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sumut Buana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sumut Buana semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sumut Buana yang udah menyapa-nyapa kita. Halo, ada Kak Ari, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy di malam hari ini. Terus kemudian juga di malam hari ini udah bergabung barengan sama Cindy ya, ada Kak Rizni, ada Kak Andrian juga. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya sebetulnya waktu kita masih ada 38 menit lagi di sesi yang kedua ini. Jadi barengan sama Cindy terus ya sebetulnya di ajang Kopi Santai.
1: Извини, я должен идти, потому что у меня много дел по работе.
2: Какие дела? Секретное задание?
1: Да.
2: Ты вернулся?
1: Возможно.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya Sobat Bahana. Mi foto estetik, Sobat Bahana, seberapa jauh sih kamu berani ambil resiko? Langsung aja share opini kamu di 085-6345-4545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanfmngawi.com.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini ya Sobat Buana. Saatnya sini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: such a patrol of the
1: heart. Stack. Stack, stack. Great job.
2: I'm with you. I'm with you. Hey.
3: That felt really good to me.
2: Yeah.
3: How did it feel to you?
2: Felt great.
3: Yeah.
2: What do you think?
3: I think it's great. Should we have a listen to the big speakers?
2: Let's listen. I'm with you.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
2: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
0: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Makasih nih, Mbak.
1: Makasih nih. Nah. Nasinya satu apa setengah?
0: Kalau satu 4.000 ya, Mbak?
1: Ya.
0: Ayo udah kalau gitu setengah aja 2.000 kan, Mbak?
1: Setengah.
0: Setengah.
1: Ya. Lauknya pakai apa? Ayam, ikan, endok. Apa? Ayam aja ya. Nah,
0: ini, Mbak. Ini, Mbak.
1: Kerang.
0: Iya, Mbak. Tapi kuahnya aja.
1: Apa?
0: Kuahnya.
1: Kuahnya aja. Ya. Apa lagi?
0: Nah, udah itu aja, Mbak.
1: Udah ini aja.
0: Udah. Ini, Mbak. Makasih, Mbak.
1: Ya. Anak muda zaman sekarang makannya kerang, tapi kuahnya aja. Ibu. Modal.
2: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
7: Pikir hubungan kita udah gak sejalan lagi deh.
8: Hah? Maksud kamu?
7: Iya, kita udah gak cocok lagi.
8: Aku gak bermaksud begitu ya. Kalau aku salah, aku minta maaf. Aku cuma pengen...
7: Wes, cukup. Kita udah gak sejalur lagi. Aku belok ke kanan, kamu mau belok ke kiri. Mending kita udahan aja. Terima kasih untuk semuanya.
8: Adli?

0: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Dari tadi kamu diem terus. Kenapa? Yaudah turun. Kalau ada masalah, omongin sekarang.
1: Harus ya kamu segitu perhatiannya sama temen cewek kamu.
0: Emang penting ya hal kayak gitu dipermasalahin, ha?
1: Iya, tapi kan aku ngeliat kamu berdua sama dia. Terus aku ngeliat kamu juga melakukan...

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, saktelak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Dance.

0: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional,
1: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bune, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo, Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
3: Sing tenang to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane dilepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi, Prapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas, Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
4: Toko Subur, Makmur, Dukuh Muguraya, Desa Kedongprau, Padas, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RVK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: kebetulan dipercaya sama orang yang ganteng, imut, tampan, cucok, baik hati.
1: Matur nuwun lho.
0: Benar menabung.
1: Matur nuwun.
0: Namanya Pak Jokowi.
2: Nek kuwi tenan,
1: gak boleh bagus tenan. Kira dadi menteri
0: opo? Itu. Tapi ini juga enggak kalah tampan sama Bapak Presiden kita yang terhormat Pak Jokowi ya. Ada Mas.
1: Mas. Coba.
0: Dorce.
1: Toto
2: suplir.
1: Toto pengrek.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: lagi ngapain ini, lagi bela.
1: Nasi
2: action go.
3: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
7: toko Sumber Tani
8: Desa Sumber Kradenan Bloro,
9: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
10: toko UD Lestari Utomo Jalan Raya Taunan Taunan Brumbung Gabus Grobogan,
11: toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro.
12: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
13: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
14: Radio Bahana FM Ngawi.
15: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
14: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi.

0: karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan, bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan syukuran.
1: Loh, ntar dulu belum.
0: Oh, ulang tahun ya? Berarti ini syukuran untuk video klip ulang tahun dan tulis. Oke, berdoa mulai.

0: Emang sorry Mbak Sari nggak bisa ikutan syuting karena Mbak Sari di rumah sakit. Tapi Mbak Sari doain supaya kamu sukses terus ya. Sukses Mong, I love you.
1: Untuk sepupuku Damon Kuswoyo, selamat untuk single lagu Panah Asmaranya. Pokoknya meledak, meledak, meledak, meledak, meledak. Sukses terus buat kamu ya. Maaf banget kemarin gak bisa ikutan syuting. Oke? Okay? Bye. Love you.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: One, two.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglek Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa safi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladina yadkuru rabbahu walladina la yadkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Wa qala idzan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Shadaqallahu adzim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasaitin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Sahibul bait, orang yang sangat baik, Bapak Haji Sumardi beserta keluarga. Orang sebaik Pak Haji Sumardi ini, saya pesan satu saja, jangan pernah dikubur sebelum mati, karena ini orang baik. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarganya, dan mudah-mudahan setiap tahun, bahkan setahun 2-3 kali melakukan seperti ini, dan mudah-mudahan saya dipanggil lagi. Terus terang, malam hari ini saya sakit. Sebetulnya sudah 1 minggu pulang umroh, langsung jatuh karena memang terlalu capek. Tapi karena sudah komitmen, sudah terjadwal, saya kalau sudah komitmen seperti ini, Bu, saya dipanggil Jokowi pun gak mau. Karena nama saya bukan Jokowi. Jadi jangan manggil saya Jokowi, karena nama saya bukan Jokowi. Yang saya hormati, saya banggakan para kiai-kiai saya, guru-guru saya, romo-romo kiai yang hadir, sesepuh, mohon maaf harus saya dahulukan sepuh, karena sepuh ini asapnya lebih ampuh. Dan yang sepuh harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya, kemungkinan besar. Tapi belum tentu, karena kematian itu di tangan Allah, betul Bu? Bisa saja yang tua duluan saya belakangan, bisa enggak? Bisa. Bisa juga saya belakangan yang tua duluan, bisa enggak? Bisa. Karena kematian itu di tangan Allah. Berapa banyak orang enggak mengira mati, akhirnya toh juga mati. Dan anehnya orang sekarang kalau mati ditanya loro apa, ora eneng hubungane. Orang sehat langsung mati ada enggak? Orang olahraga bablas mati ada enggak? Orang tidur bablas mati ada enggak? Naik pesawat, di tengah-tengah naik pesawat mati ada enggak? Tengah-tengah makan, makan belum selesai mati ada enggak? Orang habis dengarkan ceramah pulang mati ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati itu jarang. Yang banyak yang dengarkan ceramah pulang mati. Saya dengan Ustadz Muammar ini sudah sering ketemu, dan saya punya pengalaman yang luar biasa. Saya ini sering nunggu boarding pesawat, tengah-tengah mau dipanggil pesawat, orang duduk di sebelah saya persis Bu, itu sering saya alami, ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Orang tengah-tengah telpon belum selesai, mati. Halo, halo, halo, mati langsung. Iya Bu, pulsanya habis. Dan kita tidak tahu pulsa kita itu paket yang berapa. Ada yang 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, ada yang 40 tahun mati ada. Di pesantren saya ada Sungai Codi, Bu. Dibikin program sungai bersih, ditaburi ikan setiap habis asar, Bu. Itu banyak sekali orang sedang mancing sambil ngerokok, tengah-tengah mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati, Masya Allah. Iya, Bu. Saya pernah diadu dengan Mama Loren ketika masih hidup. Di Trans TV didudukkan satu sofa. Katanya Mama Loren itu bisa nerawang bahwa artis ini akan cerai, artis ini akan sukses, artis ini akan segala macam bisa. Sebelum banyak ditanya, saya ganti nanya. Sekarang saya tanya, Mama Loren tahu enggak, bisa enggak nerawang? Mama Loren matinya di mana? Kalau itu saya enggak bisa. Sekarang diganti Mama Lemon. Diusap gitu bisa nerawang begitu rupanya. Karena kalau dia tahu matinya di mana, dia enggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah di Surabaya. Malaikat Izrail harus nyabut kemana, ini di Gula Ira ketemu-temu. Semua orang pasti mati, betul? Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk itulah, maka ini berkenaan, saya ucapkan selamat, mudah-mudahan barokah juga, karena diem-diem ternyata Ibu Hajah Sumarti juga baru ulang tahun. Saya enggak tahu ulang tahun ke 20 berapa, enggak ngerti. 17 mungkin, lebih sedikit. Ibu resah hudan nggih. Repot tenang dari bangunan soal itu. Nek ora hudan panas ya bingung, hudan neng banyu yang bingung. Nek ora hudan kok ora hudan, nek hudan kok hudan terus, nggih ta? Nek pas loro kok ya ora mari-mari, nek wis sehat nyatane sehati kali lorone cep akeh pundi. Ning nek loro lagi rong minggu kok loro terus padahal sehatnya kali sakite suwe pundi? Ibu bapak yang saya muliakan, ini mulai resah ini. Belum pun hafal. Biasane pengajian niku sing susah niku konsentrasi ini. Karena wong Indonesia niki duwe kelemahan. Nek luwe iki lemes, nek warek iki ngantuk. Mula nek pengajian anggere ning grimis sithik kabeh, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Sewira wiri ten pundi-pundi nggih. Mboten ana apa hujan banyu, mboten ana apa nggih. Saya tetap apa kalau ada hujan saya ikut kehujanan biar merasakan, nggih. Ibu bapak yang saya muliakan, waduh. Ngeten mawon. Sing sepuh-sepuh timbang loro pindah maju mlep. Sing sepuh saged munggah mriki, lha apa-apa. Nggih. Sekane sekeco mboten napa. Pun timbang berbagi. Nggih, Ibu sing sepuh-sepuh pindah mawon. Timbang mulai kodanan malah naik gak apa-apa, naik masih cukup panggungnya gak apa-apa, yang sepuh-sepuh monggo Bu, yang sepuh-sepuh minggah beneran apa? Gak apa-apa, ayo naik gak apa-apa, ayo sing kodanan mung sithik menok nggih, naik duduk rapi di sini gak apa-apa monggo niki mboten suwe, insyaallah sesuk pun terang. Siap, ya diaturin. Ayo naik aja enggak apa-apa, Bu. Daripada monggo Mbah, Simbah, mriki Mbah. Ngajeng mriki. Yes, siap. Enten napa. Adik-adik jangan ditutup jalannya biar ada yang naik enggak apa-apa. Cukup panggungnya, cukup kuat. Monggo Mbah. Ayo dituntun di atas enggak apa-apa. Mboten sida udan, Bu, mboten sida udan wis bingung. Pun legam le. Kuwi nek bener-bener udan nembe pindah mriki. Naik, enggak apa-apa. Monggo, naik yang sepuh-sepuh. Nggih. Sampun? Nek sampun enggak kundur. Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, niki sih. Lenggah nggo lenggah. Duduk. Nggih. Nggih, duduk. Kula mboten suwe, paling mung rong jam, telung jam paling banter. Ngajeng lungguh, ngarep lungguh karo lungguh sing dingarep. Lungguh niku kula ngarepe. Nggih. Monggo, Bu. Biar tenang dulu. Nggih. Simbah, minggah mriki, Mbah. Bu. Naik sini. Nggih. Enggak apa-apa, tem mriki. Nggih, mriki. Mungkin dikancani. Oh, mboten gelem. Oh, ajeng kondur. Nggih, pun. Sampun sepuh kondur, napa tasih aktif napa, Mbah? Mbah lanangi sinten mriki, Mbah Wito arep mulai arep ngopo? Nggih. Lanjut mboten nih. Ihya masih tafa innaka mayyitun. Kamu boleh hidup selamanya, tetapi kamu pasti akan mati. Dan mati itu untung tidak dikasih tahu. Sebab kalau orang tahu matinya kapan, enggak ada kehidupan. Mendino takon, kapan mati. Wah, tidak mangan enak rapi, ragelem, ngopo, wis arep mati. Ini kita sih rame mawon. Rapi pun jalan nih. Panitia diantisipasi dulu yang memang mau kehujanan. Lah ini kita sakit mriki, monggo. Mbah. Yang ribut daripada berdiri mriki, mriki. Bu, betul anak cilik mriki. Munggah iki. Munggah. Ayo. Nggo anak cilik mesake, ana jero ditutupi malah mati kepeken. Anak cilik malah dibungkus plastik. Ayo, maju. Sini. Ayo naik. Di sini, Asep. Ya. Ayo, munggah. Enggak. Nah, stilo men. Dan suwe. Pun, insya Allah, niki tidak deres, insya Allah. Okay. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama, izinkan saya mengapresiasi, menghargai yang luar biasa Pak Sumardi malam hari ini, yang namanya ulang tahun istri saja pakai maulid Nabi dipersamakan dengan pengajian. Pengajian saja diawali dengan qiraah Quran, bahkan sebelum Ustaz Muammar tadi sudah ada khataman. Dengan dibaca Quran ini, satu, insya Allah tempat ini akan diberkahi. Mudah-mudahan yang kehujanan terutama dan yang datang pada malam hari ini pulang dari sini Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang masih jomblo mudah-mudahan pulang dari sini ngiyup bareng ketemu jodohnya. Orang yang cantik, ganteng, kaya raya, yang soleh solikah, yang hartanya banyak, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar terus kawin meneh, yang masih belum punya momongan mudah-mudahan pulang dari sini Allah jadikan hamil kembar tiga langsung, yang masih terbelit hutang piutang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Amin, ini kenceng utangnya akeh. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama, pengajian ini membuat berkah. Saya tidak anti hiburan. Ini tadi juga ada hiburan, tapi hiburannya selamat dunia akhirat. Tari sufi itu tidak ada jorok-joroknya, selamat. Dibanding dengan yang ngebor, ngecor, kayang, beledak begitu rupa itu. Rasulullah bersabda, tolong diperhatikan, sabda Nabi pasti benar, karena ciri Nabi adalah siddiq, amanah, tabligh, Patonahnya kalau sudah disebut dulu, baru dipenjara. Nanti kalau sudah keluar. Rasulullah bersabda begini, orang-orang yang ada dalam lingkungan majlis-majlis zikir, majlis-majlis Quran, majlis-majlis pengajian, seperti orang hidup. Tapi orang yang enggak pernah datang di solawatan, enggak pernah datang di wirid, zikir, pengajian, seperti orang mati. Kenapa Allah mengatakan seperti orang hidup dan orang mati, kok tidak seperti ayam hidup dan ayam mati? Karena ayam hidupnya harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi soto, jadi sate, jadi ayam bakar, jadi ayam goreng, betul? Kenapa enggak seperti sapi hidup, sapi mati? Sapi hidup harganya mahal, sapi mati lebih mahal. Jadi bakso, jadi soto, jadi sate. Orang hidup harganya luar biasa. Di Jogja ngundang Mas Ebit GAD, nyanyi hanya 4 lagu, dibayar 50 juta pada

Kalau udah bingung tanya pada rumput yang dibayar 50 juta cuman tuta. Karena masih ibu tahu ada orang nyanyi cuman persahabatan bagai kepompong. Itu dapat hadiah mobil satu karena penjualan terlaris CD-nya. Yang doa saya dapat 5 juta, dia dapat mobil satu. Padahal kalau pengen laris, nganggu boso Jawa, pas seduluran kaya entung, luwe apine. Begitu mahalnya orang masih hidup. Ibu kenal Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting dikontrak 2 miliar asal mau dimanajeri semua permintaan lewat dia hanya untuk mencari alamat palsu. Setahun dibayar 2 miliar. Kesana kemari, ceng-ceng mencari alamat palsu. Kita akhirnya dapat suami juga palsu. Padahal dia bohong. Dia tidak pernah mencari alamat palsu. Saya tahu persis karena dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park, Tower B, lantai 10. Kalau Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park, Tower A, lantai 11. Kok tahu? Karena rumah saya di Jakarta juga di apartemen Sudirman Park. Saya di Tower A, lantai 17. Jadi saya sudah biasa tidur di atasnya Luna Maya itu sudah biasa sekali. Sebelum Ariel sudah saya duluan. Orang dia lantai 11, saya lantai 17. Jauh di atasnya, dia mandi aja saya di atasnya. Guyang-guyu mesti duwe filmnya. Engko nyileh ya. Begitu mahalnya orang hidup. Bapak ibu kenal Tukul Arwana. Hanya kembali ke lab. Dibayar 1 miliar sebulan 3 tahun yang lalu. Bulan puasa dapat 1M lebih. Hanya kembali ke laptop karena masih hidup. Ibu kenal yang namanya Mbak Inul Daratista, tetangga sebelah. Panitia di Malaysia pernah rugi 1 miliar gara-gara Mbak Inul. Tiket sudah dijual habis. Panggung sudah siap. Malam mau pentas, sore ada surat dari kerajaan. Bahwa di Malaysia tidak boleh wanita goyang pinggul di depan umum. Dengan ngebor, ngecor, kayang, lidak, begitu rupa enggak boleh. Akhirnya panitia mengembalikan tiket, rugi 1 miliar. Kalau di Indonesia bebas. Mau hula hoop, ada muter-muter, ada patah-patah, azub. Ada trio macan, trio kwek-kwek. Wah, ada kucing, garong, ada macam-macam. Ada sabun colek, ada... Wah, macam ada goyang itik, atak-atak-atak, macam-macam. Bahkan ada goyang epilepsi kaya wong ayan kaya pitik disembelih itu namanya sesar yang saya heran ibu-ibu sudah tua-tua ikut-ikutan iwak peyek wis tua ikut-ikutan saya hanya bayangkan bagaimana kalau pas dicabut Israel pas kira-kira matinya sahid atau sangit? Masya Allah. Maka di sini, ayo dek, ayo, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat. Audzubillah minasyaiton rojim. Wira wiri, ini yang ngono meneh bapak ini. Iya. Anaknya sih cilik-cilik, dia adik, ya Allah. Bujune nyambut gaini, atuh kok iso menteng terus. Ternyata di SMS sudah jadi. Karena SMS-nya getar. Jadi langsung pelendung. Masya Allah. Bu. Masih hidup? Halo, Pak. Masih hidup, Pak? Punyanya masih hidup, Pak? Nyawanya masih hidup, Pak? Coba, semuanya lihat saya. Tangan kanannya diangkat. Semuanya, tangan kanan diangkat. Saya ajari tari sufi. Tari sufi itu nanti ada gerakan. Semua gerakan. Semua lihat saya, gerakan. Lebih kenceng lagi. Bapak kalau ke Dubai, ke Jordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali gak jatuh. Karena ada kekuatan Tuhan dalam diri manusia. Lebih kenceng lagi. Agak jondong dikit. Tegakkan. Lebih kenceng lagi kayak mau copot.
semua ikuti perintah saya, ikuti perintah saya, semua lihat saya, ikuti perintah saya, semua ikuti perintah. Lebih gini lagi, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, ibu pegang dagu, ibu bingung tenan, ibu pegang dagu, pegang dagu, dagu, dagu nanti dagu, dagu, ibu pegang dagu, ibu, dagu, dagu, pegang dagu, ya Allah, dagu, nah, masya Allah, ki wong Surabaya ki lupa ingatan kabeh. Ini jidat apa dagu? Lah kok semuanya begini? Satu, satu. Ini saya kasih tahu Bu, kalau kandani Bu, ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul enggak? Maka saya ini siaran live di TV 9. Telung jam orang yang sing lebu nek mung sing ditonton mung tontonan ora sing dirungokke. Nyatane jenengan luwih terkesan sing ditonton daripada sing dirungokke. Ini dagu apa jidat? Masih lumayan ada yang 4 kali turun dagu. Lah ibu ping 11 lho Bu, dagu dagu dagu.

Iki anak buahe Pak Martini kacau kabeh. Kelawar tidurnya waktu kok tadi malam. Loh, kula niku pun keliling nak donya wis 26 negara kula kunjungi kabeh. Minggu ngarep kula ten Korea, ten Taiwan, ke Hong Kong, sudah kemana-mana. Di dunia ini semua kelelawar itu tidurnya waktu siang. Hanya di Surabaya ini ada kelelawar tidurnya waktu malam. Coba ibu-ibu, nek untu sering disikat warnanya apa? Bapak-bapak lihat tenda itu warnanya apa atas? Ayo. Tenda itu warnanya apa? Neon itu warnanya apa? Gamping warnanya apa? Semuanya jawab, kain ikram warnanya apa? Tulang warnanya apa? Kapas warnanya apa? Susu warnanya apa? Kertas warnanya apa? Jadi sapi minumnya? Begini dari peternak bangkrut ya beng. Bu, jenengan ternak sapi kok dikai minum susu kayak piye? Tentiki nek sapi minumnya susu. Mungkin do bingung kape. Mulang ngudang anak wing ngapusi. Tepo ame ame belalang kupu kupu. Siang makan nasi kalau malam minum. Coba tiga teke tenang. Seluruh bayi di Indonesia itu di seluruh dunia yang namanya bayi siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu itu bukan bayi. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Iki ngundang bayi apa ngundang? Oh lah, bingung kabeh wong sak niki, Masya Allah. Yang kedua, ternyata pentingnya pemimpin. Maka pemimpin dipilih. Nek rakyat asal lahir pasti jadi rakyat. Pemimpin perlu pilkada, perlu apa? Karena dipilih. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini. Yang ketiga, ternyata wong ini di asas keterpengaruhan. Gampang dipengaruhi. Nggih, badan. Nggih, badan. Nyatane neng sapi minum. Neng kelelawar tidurnya waktu. Nah, ini wong bingung kabeh. Halo. Halo itu jawabannya he. Halo. He. Halo, halo, he. He, halo, he. Nikilah pentingnya pemimpin. Maka hari ini kita memperingati Maulid Nabi, peringatan. Sampai hari ini ada orang yang masih SMS saya. Ustaz, kenapa masih mau datangi peringatan? Bukankah itu bid'ah? Kulu bid'atin dolalatin, wa kulu dolalatin finar. Setiap peringatan itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat membawa ke neraka. Biasanya kulu biarkan, tapi akhir-akhir ini saya tanggapi. Loh kok iso? Nabi dan sahabat enggak pernah melakukan. Nabi enggak pernah membuat peringatan kayak Pak Martini, enggak pernah. Happy birthday to you, happy birthday to you, peringatan itu enggak pernah. Ini niru siapa? Sahabat-sahabat enggak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi. Imam-imam madhab tidak pernah, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, rahmatullah alaihim, beliau-beliau enggak pernah mengadakan salat apa peringatan Maulid Nabi. Ini kok kampung ini mengadakan peringatan Maulid Nabi? Niru siapa? Terus saya tanya, "Loh, memangnya kenapa? Kalau itu baik pasti dilakukan Nabi dan sahabat." Kalau gitu, Anda juga bid'ah, Anda juga sesat, Anda juga masuk neraka. Lu kok bisa? Karena Nabi enggak pernah SMS seperti ini. Kalau baik, pasti Nabi SMS. Cius, cemungut, gimana? Enggak pernah. Enggak pernah Abu Bakar, Umar SMS-an, enggak pernah. Gimana? Profesor Dr. Buya Hamka, almarhum Allah yarham, pernah juga membuat pernyataan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah haram. Bid'ah. Tapi baru 2 bulan belum lagi disebarkan, ditarik kembali. Ternyata dengan peringatan Maulid Nabi ada silaturahmi. Ada orang bertaklim ilmu, ada orang baca Quran, sedekah, bahkan ada orang dapat sembako. Nggih, mboten? Nggih, jenengan ngentuk terus. Pinten nggo anake ben iso ndobel. Anak-anak itu tonggo ni kuat gawak ni gawak ni tonggo ni padahal tonggo ni masih gawat dewi, masya Allah. Maka kata beliau kalau gitu peringatan ini bukan bid'ah tapi sunnah muakkadah.

0: kalau perlu lakukan setiap kali, kalau perlu bulan depan adakan peringatan Maulid Nabi lagi. Loh ini peringatan Maulid Nabi lagi, ini peringatan sebulan setelah Maulid. Maka Rasulullah bersabda, tadi sudah saya sampaikan, orang yang ada ingatan seperti orang hidup, dan orang yang gak ada ingatan dengan Allah seperti orang mati. Maka bapak ibu di hadapan Allah, orang seperti ini bu, ini diberi pahala lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang barangkali setahun kemarin sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat sunnah. Di hadis lain bahkan dikatakan, duduk sebentar di masjid-masjid seperti ini, dengan bersolawat, dengan wirid, dengan zikir, dengan qiraah, baca Quran, ini pahalanya lebih banyak daripada orang yang melayat 1000 orang. Padahal melayat 1000 wong itu nek dilakukan setiap hari, perlu waktu 3 tahun. Ini syaratnya bendino melayat. Tidak bendino melayat, tidak dibu melayat. Bendino boleh wong mati 3 tahun. Asalnya ini ngambulan duyak kejar, belum mati, balik lagi, itu 3 tahun, kalah dengan orang duduk majlis ini. Maka alhamdulillah, semua alhamdulillah, bapak ibu dipilih kesini ini menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, ulang-ulang yang akan diberkahi sampai pulangnya nanti. Hari ini kampung ini diberkahi oleh malaikat, ditaburi oleh cahaya-cahaya malaikat sampai kepulangan kita nanti. Bahkan yang panas sumuk setiap hari kipas-kipas itu, tetesan keringatnya bisa memadamkan api neraka. Mula sing sumuk rasa dikipasi ben malah dijaketi ben kowe tok wake keringete engko nerakone langsung adem tentrem. Bapak ibu yang saya muliakan, orang hidup mahal. Tukul arwana mahal, ayu ting-ting mahal. Tapi kalau sudah mati tidak ada harganya sama sekali. Begitulah orang yang ada agama. Orang yang seperti ini, yang hadir di sini, yang rawuh seperti ini, Allah hargai seperti orang hidup, mahal harganya. Tapi kalau sudah mati, tidak ada harganya sama sekali. Pak Harto ketika masih hidup, bu, hanya gunting pita 1 krek. Habis 300 juta untuk gedung Geraha Sabha Permana di UGM. Gunting pita, krek, meresmikan gedung. Witike wong kene, bu, Masya Allah wong gunung niki, undi gunung. Gunung Anyar niki. Wong Gunung Anyar dikeki 1000 pita 5 digunting dhewe keres rampung. Apalagi zaman Pak Harto. Saya itu tanya, Pak Harto itu masih disegani di seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira kalau Pak Harto masih hidup nyalonkan presiden, bisa jadi enggak kira-kira? Masih. Luar biasa. Apalagi zaman Pak Harto, rumornya Pak Harto itu kalau mau mancing saja bawa Kopassus. Jadi pancing itu sebelum dilemparkan, Kopassusnya nanya, Pak Harto pengin ikan apa? Ikan gurame. Langsung Kopassusnya nyilem di bawah laut, bawa ikan gurame semuanya. Di bawah tinggal nyantolin, cantolin, cantolin, cantolin, selesai. Terus mau ngelempar lagi, gitu. Mau ikan apa lagi? Ikan bawal. Ya, tanya, bawal yang goreng apa yang bakar? Gitu kan. Yang bakar, langsung di bawah laut, ada Kopassus, bakari bawal semuanya. Begitu hebatnya Pak Harto, terlepas dari kekurangannya. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Makanya mohon maaf bu, menjelang pemilu selalu ada gambar Pak Harto tersenyum, tulisannya piye kabarile enak jaman kuto. Nah, terus eneng gambar Pak Harto. Maka pesantren saya di Jogja mau bikin rumah makan Soeharto. Nanti saya tulisi piye kabarile enak ayam kuto. Nah, terus alhamdulillah bu, saya ini di rumah, saya pegawai negeri, gaji saya itu 6,5 juta gaji pokok, tegumpe sekitar 7,5 juta bundul. Tapi 178 anak di rumah saya belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Allah kasih rezeki dari mana-mana. Untung saya diundang Pak Marti, mudah-mudahan paham maksud saya. Saya enggak minta, saya ingatkan kewajiban aja. Iki mung sak proyek PLN City wis dadi rampung, ibu, bapak yang saya muliakan. Halo. Begitulah orang yang hidup. Orang yang hidup itu orang yang harganya mahal. Tapi kalau sudah mati, kalah dengan binatang yang paling kecil yang namanya teri. Ibu tahu teri? Teri itu kalau sudah mati, jenazahnya, jenazah teri itu masih jadi komoditi ekspor. Tadi pagi saya sarapan pakai sambal teri, pakai almarhum teri. Misalnya almarhum teri. Saya makan masih sih, tapi bibirnya Mas Tukul di sini ada yang mau 100 ribu kalau udah mati untuk brongkos congor gitu. Bokongnya Mbak Inul, ada yang mau 200 ribu di sini? Paling yang mahnya orang Purbalingga, Sumanto sana. Dipangani jenazahnya sama Sumanto. Halo? Ini masih kompak gak ini? Saya sudah baca Al-Fatihah 3 kali untuk tidak hujan. Alhamdulillah, semua alhamdulillah Allah kabulkan hari ini. Saya begitu gerimis tadi, sudah saya baca Al-Fatihah, ya Allah, kalau memang untuk kebaikan, tolong hentikan hujan. Dan Allah kabulkan. Maka ini kompak gak ini? Coba semuanya, semuanya tepuk satu. Alah, kayak gini kok kompak. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu. Tepuk pramuka. Kuwi ngopo ra rampung-rampung pok. Nek dadi bendara kampung korupsi iki nambah-nambahi anggone. Mesti mungkin wong Madura sok nambah-nambahi. Taman kanak-kanak ya taman nak kanak itu semuanya. Nggih wong Madura jarine kata guyonnya itu orang Madura itu Pak Habibie aja kalah dengan orang Madura katanya. Oh, Pak Habibie itu mau ganti tiang bendera diganti tiang besi. Suruh ngukur ketinggiannya langsung manjat ke atas. Kata Pak Habibie, sampean kok bodoh. Lho kok bodoh gimana? Kalau ngukur ketinggian tiang bendera enggak usah naik, cukup direbahkan, diukur panjangnya, nanti tahu tingginya. Lho yang bodoh sampean Pak Habibie. Ini ngukur panjangnya apa ngukur tingginya gitu. Kalau ngukur tingginya ya naik, kalau ngukur panjangnya ya, nah itu hebatnya itu. Niku guyone gitu. Wong Madura niku dari nek nabrak wong, pernah nabrak wong 16 mati. Ditakoni, kenapa kok nabrak orang sampai 16 mati? Karena dia nabrak orang hajatan, orang baru punya kerja ditabrak 16 mati. Lho kenapa kok bisa gitu, kata polisi? Rem saya blong. Lho rem blong kok ketabrak ke kanan, buat ke kiri. Ke kiri itu ada satu orang Pak Polisi. Coba kalau bapak yang jadi sopir, satu orang mau nyebrang. Lho kok ditabrakkan satu orang daripada 16 orang? Saya sudah mau nabrak dia, Pak. Cuman waktu saya tabrak, mau saya tabrak, dia nyebrang ke kanan, ke hajatan. Maka saya kejar ke situ. Itu hebatnya orang Madura. Jadi pilihannya benar betul, Masya Allah. Tapi kalau enggak ada orang Madura, umroh dan haji kita kacau seluruh Indonesia. Maka berterima kasih pada orang Madura. Masya Allah, negara ini menjadi indah karena banyaknya orang Madura. Mudah-mudahan sukses terus orang Madura ini. Ini nek keplok ini tambah-tambahin, nak-anak. Halo? Rasulullah SAW lahir di dunia bukan untuk nyebar KPR-PTN. Adik jangan rame-rame dulu, di sebelah saya rame terus. Jangan rame-rame. Kalau rame-rame agak ke belakang sana. Ayo satu, dua, tiga, berdiri. Ayo anak soleh, anak soleh. Oh soleh banget, Masya Allah. Ayo berdiri, berdiri, bertiga, bertiga sini. Soalnya pas di sini, di belakang sana. Ayo berdiri, satu, dua, tiga. Ayo soleh, soleh, soleh. Masya Allah, anak-anak. Ya, aku suwira mata ini cah cilik-cilik. Ayo, ya. Enggak, ya benar-benar beti, orang beti malah enggak apa-apa. Karena pas di sebelah saya, pas ini. Anak kecil itu kalau diem terus itu enggak normal. Nenek rame terus yang normal pengajian. Tapi biarkan rame tapi di tempatnya, biar enggak dekat dengan saya. Halo, saya ini orang psikologi. Psikologi itu tahu bu tentang kejiwaan. Dokter saya menai psikologi, saya ngajar menai psikologi, jadi apal. Psikologi ini gampang, nek golek bojo, ojo golek wong wedok sing nganggo kacamata. Karena secara psikologis, wanita yang berkacamata itu cenderung kurang setia. Kenapa? Karena wanita itu kalau berkacamata, kalau sudah punya suami, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamatanya itu. Enggak ada hubungannya rasa dilepasi. Betul enggak? Jangankan itu. Saya nebak karakter orang aja bisa dari garis tangan. Ada yang mau saya tebak? Boleh satu saja, tolong diangkat tangannya. Saya ingin tunjukkan. Satu, jangan banyak-banyak. Ibu, ibu aja, ibu. Ya. Agak maju, Bu. Ya, oke. Megar semuanya, megar, megar. Megar semuanya. Rapat, rapat, rapat, rapat. Oke. Megar satu, megar satu, megar satu. Oke. Rapat lagi, oke. Diremat sampai kenceng, sampai kenceng, terus dilepas. Saya peredaran darahnya biar kelihatan. Dilepas. Sekali lagi. Lepas. Oke, garis tangannya sudah menunjukkan berbahagialah suami yang mendapatkan ibu. ibu ini orang yang solihah luar biasa. Dari garis tangannya kelihatan, ibu ini penurut. Suruh gini mau. Ini mau. Luar biasa. Ini baik sekali ini, ya. Betul enggak? Betul. Ini contoh ibu yang baik. Suruh gini mau. Luar biasa. Berarti suaminya luar biasa. Mesti anaknya akeh gitu. Masya Allah. Coba sebelahnya. Sebelahnya kurang baik karena enggak nurut, ya, gimana? Ibu bapak semuanya. Halo. Rasulullah SAW diutus sebagai contoh karena setiap orang ingin nyontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah ada contoh yang baik. Karena setiap manusia ingin meniru. Dulu manusia itu enggak bisa berenang dengan kencang, tapi karena melihat ikan maka bikin perahu, bikin gedek, bikin kapal biar menirukan ikan. Dulu orang enggak bisa terbang karena ada burung, ada merpati, ada yang namanya apa? Kecap, capung, maka semua orang bikin pesawat biar seperti capung. Pesawat pertama niru capung. Dulu orang itu enggak bisa berlari kencang, tapi melihat kuda kok larinya lebih kencang, bikin sepeda, sepeda motor, mobil. Jadi setiap orang pengin meniru. Dan ternyata Allah tahu orang itu ingin niru, maka dibuatlah tiruan yang baik, yaitu Rasulullah. Rasulullah diutus dari manusia supaya orang bisa meniru. Kalau Rasulullah itu dari malaikat, kita gak bisa niru. Apa yang ditiru dari Rasulullah? Ini menjadi penting, karena orang sekarang yang ditiru adalah tiru salah. Satu secara surah. Surah itu penampilan. Mohon maaf sekali. Rasulullah selalu berpenampilan yang rapi, yang bersih, selalu menutup aurat. Satu saja. Maulid Nabi ini mengajarkan kita, tolong, rusaknya akhir zaman ini diantaranya adalah aurat yang disebar luaskan begitu rupa, diumbar begitu rupa, bahkan aurat diperdagangkan. Sampai ditutup lokalisasinya aja, diprotes. Kenapa? Karena orang sekarang tidak lagi tahu bagaimana Rasulullah mencontohkan. Ini masih lumayan pakai kerudungnya cantik-cantik. Di Jakarta bu, sekarang ini pakai kerudung itu enggak, jangankan kerudung, pakai pakaian itu ting pecotot ada namanya belah duren. Dulu belah duren itu hanya di depan bu, di dada, sekarang tambah satu di punggung sini nih. Kelihatan, saya ini kalau dijemput bu oleh stasiun TV jarang sekali duduk di belakang, duduknya di depan supaya bisa ngobrol dengan sopir. Dan kalau saya bawa koin, mau saya masuk-masukkan ini, eneng celengan nak bonceng motor, masya Allah. Eneng bolongan eneng guring, mending nek putih, ireng-ireng, masya Allah di pamerke. Sudah gitu kadang-kadang ting pecotot begitu rupa ini. Walaupun juga jangan over, terutama ibu-ibu, mohon maaf dalam hal pakaian busana, karena ini rusaknya zaman. Orang yang berpakaian tapi telanjang, pakaiannya sudah rapet tapi tipis. Dari transparan, dari plastik, atau ting pecotot. Terus ting pecotot itu mah ditulisi, try me, wah cobalah aku, wah luar biasa. Pakai rok mini, dulu rok mini itu belahannya itu di samping, di belakang, sekarang di depan. Roknya 15 cm, belahannya 10 cm, kari 5 cm, pas. Jadi jaraknya dengan ibu kotanya cuma 3 cm, sudah cukup itu. Masya Allah. Begitulah sekarang ini, tapi juga jangan over, kerudung-kerudung sekarang juga berlebihan. Kerudung ini yang bagus sekarang enggak gini nih bu, kerudung itu wanita kan suka pamer, betul enggak bu? Mula nek nggo cincin, nek omongan karung ini nih, pengajian sing isi sapa, oh Pak Wijayanto, oh mesti suwe, oh luar biasa. Kalau nyanyi nek ngarep tola al-badru alaina min saniyatil wada, ben ngerti nek cincinnya gede-gede. Mau neng pasar waru takon rego jeruk ora kok ngene bu jeruk sekilo piro bu sekilo piro ben ngerti nek gelange teng kurapi saka pergelangan teko ketek luar biasa luar biasa. Untung sing jual wong Sidoarjo mau kalah untune nganggo emas. Jadi jape ora 5000 sekilo bu 10.000. Ah mbok 5000 tidak boleh, tidak boleh. Surah penampilan. Dan berapa banyak dari penampilan ini membuat banyak hal yang diantara rumah tangga ini terjadi. Satu, banyaknya perceraian. Dua, banyaknya perselingkuhan. Tiga, banyaknya orang yang nikah lagi. Empat, banyaknya disharmoni. Dari cara berpakaian. Karena sesungguhnya, Bapak Ibu, nanti saya kasih kuncinya bagaimana Rasulullah dalam berumah tangga. Penampilan yang baik. Surah penampilan. Yang kedua, sirah. Sirah Rasulullah ditiru, cara makannya, cara tidurnya, bahkan cara kencingnya, bahkan cara bersuami istri, bahkan cara apapun berkendaraan, semuanya pakai doa. Rasulullah itu baru mau keluar rumah sudah doa, bismillahirrahmanirrahim, mau naik kendaraan adalah bismillahirrahmanirrahim, mudah jalan naik ada doanya, jalan turun ada doanya, turun mobil ada doanya, bahkan Masya Allah Bu, mau mencet jerawat aja ada jerawatnya. Ada doanya. Ya musawgir, ya mukabir, yang membesarkan, yang mengecilkan, maka kecilkanlah jerawat ini. Ada doanya. Gue ibu-ibu, ojo bapak-bapak, bapak-bapak, keliru sing dicekel malah kecilkanlah malah jadi kacau. Halo? Bahkan mau kencing saja ada 32 aturan. Itulah sirah maulid Nabi ini, bagaimana hidup kita niru Rasulullah dalam 24 jam. Karena meniru Rasulullah ini nanti ada kebahagiaan. Siapa? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Siapa yang cinta kepada Allah? Cirinya bukan hanya bersolawat, tetapi menirukan bagaimana perilaku Rasulullah dalam keseharian. Jangan kemana-mana, saya akan kembali. Masih ada yang lewat berikut ini. Ya. Yang pulang sebelum selesai, saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak. Langsung meteng nih. Masya Allah. Cilik wis arep diadik neh, masyaallah luar biasa. Iya, sregep tenan masyaallah. Sik, pon-pon. Ya, wis. Nggih, alhamdulillah. Halo. Lanjut enggak? Lanjut nek kabeh mulih kari wong telu ya piye? Nggih, lanjut ya. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang bahkan cara kencing saja ada 32 aturan. Kencing itu dari mulai awal, membukanya aja diatur, menghadapnya enggak boleh kehadap kiblat, apalagi di ruangan terbuka, membukanya tidak boleh dibuka sebelum dekat dengan tempat kencing. Walaupun di ruangan sendiri kosong, tempat kencingnya di sana, enggak boleh dibuka dari sini. Dibuka terus jalan klonteng, klonteng, klonteng, enggak boleh. Habis kencing pun ada istinja ada istibrok, istibrok ada tiga cara. Kalau ini enggak beres, nanti ada siksa di alam kuburnya. Ada orang nangis di dalam kubur, kenapa? Karena enggak beres kencingnya. Kalau kencingnya enggak beres, wudunya enggak beres. Kalau wudunya enggak beres, sholatnya enggak beres. Kalau sholatnya enggak beres, seluruh amalannya enggak baik. Kelihatannya masalah kencing. Kencing tidak boleh di lubang-lubang binatang, terutama anak-anak kecil di pinggiran begini nih. Golek jangkrik ditutup malah masuk, terus dikuyui orang itu. Ya nek sing metu jangkrik, sing metu ula. Terus nyokot jangkrik, wah luar biasa ini. Tidak boleh di air yang mengenang, di bawah pohon yang berbuah. Mulai kongon ini Pak Marti nonton TV, wah serak kuat tenang nguyuh padahal durian yang jambu. Rampung nguyuh, jambu ini tiba kletok neng kono, adine mulai. Wah ini ada jambu kok kakak saya sudah lewat, kok enggak tahu. Kalau sudah rezeki kemana lah mau pergi. Oh, terus diambil, terus dicokot, loh kok rasanya durian, Masya Allah. Ternyata kenokong aku nguyui lambini adine dewi. Betapa pentingnya kencing. Makan ada aturan. Makan dengan tangan kanan, usahakan dengan tiga jari kalau itu bisa. Kalau enggak minimal tangan kanan pakai doa dengan menunduk. Enggak boleh dengan mendungak. Semuanya ada aturannya. Dan itu sirah yang ketiga adalah sariroh, perasaan hati kita. Jangan sampai ada iri, dengki, serai, dahwen, panasten, open, tumbak cucuan, gendong, mesbah, tulatulatul, fitnah, ghibah, namimah, bakhil, cetil, medit, demit, pelit, pentel, bawel, cerewet, trikis, rumpi, ngerasani, suudon, sangka buruk. Oh, terutama ibu-ibu, banyak infotainment, gosip, nazar, musdalifah, afarat, abbas, rikinah, dan seterusnya. Itu ibu-ibu. Karena biasanya penyakit ibu-ibu di bidang mulut. Kenapa ibu-ibu kalau pengajian kok rame? Karena ibu-ibu kelemahan dan kelebihannya di bidang mulut. Mulut dosa ya kayak wong wedok. Wong wedok niku rame, mesti wong wedok. Sing mulih nggawa panganan, mesti wong wedok. Kenapa kok udah rame? Karena ibu-ibu itu kaum hawa. Hawa itu mangap, hawa. maka mudah ramai. Bapak-bapak banyak, tapi cenderung diem karena dia kaum Adam. Adam itu mingkem, orang semrongos apapun bilang Adam mesti mingkem. Ayo 1, 2, 3, Adam. Ratu Angel, Adal, Adal. Ini kawan bayi, nganggu tangan Angel, Adal, Adal. Wanita banyak dosanya, maka rajin pengajian untuk mengukurkan dosa-dosanya. Sariro, terutama penyakit SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ini kalau ada door press sebelahnya untuk mobil, kok jenengan untuk payung, rasanya aduh kurang ajar. Pengennya kini dapat mobil sebelahnya payung. Dan anehnya kalau mobilnya tabrakan, rasain, syukurin, mudiaro, walaupun tidak diucapkan. Maka ini jadi penting untuk kita. Kenapa? Ini dari segi pribadi. Jadilah pribadi yang mempesona. Ini pesan Maulid Nabi yang pertama. Jadilah pribadi yang uswah qudwah. Jadilah ibu yang mempesona. Jadilah bapak yang mempesona. Minimal anak bangga dengan ibunya, anak bangga dengan bapaknya. Kalau saya besar seperti bapak saya, kalau saya besar seperti ibu saya. Jangan malah sebaliknya. Eneng panganan cepet dipangan. Ngopo munek ibu mulih mendidik sikat jauh ibu. Ibu imangan ini akeh turunnya petah ngorok ngentutan ngeleran ngantuan luar biasa. Ngakon adus nih contohnya bapak ibu. Kau no adus kono, ambumu prengos kaya wedus persis bapakmu. Kau enggak bapakmu itu udah 4 hari enggak mandi itu ya bapakmu itu. Berarti bapak tidak menjadi pribadi yang pesona. Sono belajar kono ngaji biar lulak lolok tulalit oon kaya ibumu. Ibumu ngaji seminggu ping 3 ikro lagi jilid loro ya ibumu. Agar mau Quran sin pat kasa sin kasro si sasi susah, sasi susah endi sasi susah, berasin tek pak, berasin tek. Ibumu gawe support jantung lho, ngapa bapakmu ning kantor kon mulih bapak-bapak segera pulang, ngapa kita kedatangan densus, ngapain nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga, itu sensus. Ayu-ayu ra iso mbedakke sensus karo densus. Maka belajar jadilah pribadi yang mempesona. Minimal anak bangga dengan ibunya, anak bangga dengan bapaknya. Yang kedua, dalam keluarga. Mohon maaf, ini saya pesankan karena keluarga di Indonesia diganggu oleh 4 hal. 1, banyaknya perceraian. Di Indonesia ini setiap 1 jam ada 52 orang yang cerai. 52, 53 tambah Nazar dan Muzdalifah tadi, 53 tambah Akbar dan Abad, 56 sama istri Tigor, pada jam cerai. Luar biasa. Dan rata-rata bu, kuncinya dari ratusan orang yang cerai. 1, karena tidak ada amalan kebersamaan. Ini karena sudah cukup malam, saya kasih kunci-kuncinya dulu. Supaya enggak cerai, apapun putuskan bersama. Makan bersama, tidur bareng, pergi bareng, umroh bareng. Kalau perlu itu kayak Pak Sumardi itu, umroh bareng. Wah luar biasa, kemana-mana bareng, hebat. Kebersamaan. Ngecat rumah, putuskan bareng. Beli mobil, putuskan bareng. Tapi gimana Pak, saya pengen hitam, istri pengennya putih. Ya beli 2, hitam sama putih, gitu aja kok repot. Kayak Gus Dur itu lho Bu, ya. Gitu aja kok repot. Luar biasa, maka kata Kiai Said Abil Sirot. Beliau ini insyaallah husnul khatimah, Allah yarham. Orang yang luar biasa. Kata Kiai Said Abil Sirot, Gus Dur itu belum bisa ditanyai malaikat. Karena malaikat nanyai orang dalam kubur itu kalau orang sudah ditinggalkan peziarahnya. Padahal Gus Dur itu sampai hari ini di Jombang masih ada yang ziarah terus. Jadi malaikat mau nanya, "Oh, ada orang enggak jadi lagi. Oh, ada orang enggak jadi lagi." Insyaallah husnul khatimah beliau ini. Yang merepotkan lagi itu Mbah Surip. Mbah Surip itu mati, itu dikubur aja susah. Luar biasa. Ditidurkan, bangun lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Ditanya, man robuka, ha ha ha, man nabiuka, ha ha ha. Siapa Tuhanmu, ha ha, siapa nabimu, Pak Gindong. Akhirnya malaikat jengkel, terus kono gulik ngondiwi, kono. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, amalan bersama. Tapi enggak bisa beli hitam dan putih, enggak bisa beli 1. Kalau gitu 1 dicet hitam separuh, putih separuh. Sing seneng ireng beneng arep, sing putih beneng buri. Apalagi semua tidurkan. Saatain. Semua tidurkan, saatain. Rokatain. Kotrotain. Saya kasih ijazah supaya suami istri enggak mudah cerai. Jam 2 malam, 2 rakaat, 2 sholat sunnah, sholat tahajud 2 rakaat, jam 2 malam dengan 2 tetes air mata dari 2 orang suami istri. Kalau itu dilakukan, insya Allah tidak ada perceraian di dunia ini. Utang enggak bisa tiap hari, seminggu sekali enggak bisa, sebulan sekali enggak bisa, tiga bulan sekali enggak bisa, setahun sekali pas tarweh. Kalau itu enggak bisa, terlalu, kata calon presiden enggak jadi, Rumah Irama. Padahal saya dukung sepenuhnya, tapi SBY menolak, karena mau ngambil istrinya. Ani, kembalilah padaku. Enak saja istriku mau diambil, akhirnya enggak jadi. Akhirnya gawe partai apa nih? Partai apa enggak tahu sing sak niki ya, partai anyar, partainya Rumah Irama. Wah, sing ngerti kita ketua cabang iki, masyaallah. Masyaallah, ibu bapak yang saya muliakan selanjutnya. Tapi gimana, Pak? Istri saya diajak sholat malam, alasannya menstruasi, alasannya berdarah. Enggak apa-apa menstruasi, temani sholat. Oh, menstruasi kok temani sholat? Aku sholat, kamu tidur. Biarkan suami sholat, ada istrinya. Waktunya sholat, biar dia tidur. Waktunya berdoa, istri suruh pindah bantalnya di pangkuan suami. Sehingga waktu suami berdoa itu jelas. Sing ditunggaki bojone dhewe apa bojone sowo, ya jelas. Kalau itu dilakukan, insya Allah tidak ada perceraian. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Mohon maaf, sering ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Kenapa? Karena di luar-luar roknya mini-mini, seksi-seksi. Sementara yang di rumah, kadang-kadang daster itu seminggu digantung, dipakai, digantung, dipakai, digantung, dipakai. Nengkonor seksi-seksi, bentuk postur tubuhnya aja kayak biola, besar, kecil, luar biasa gitu. Sementara di rumah kayak gentong, insya Allah. Nengkono pakaiannya seksi-seksi mini-mini, di rumah kadang-kadang daster siji, penitine limo, masya Allah kayak peniti. Wanita di luar 100 meter baunya Bulgari, Pirkadin, Lacoste, Dolce Vita, Estee Lauder, begitu wangi-wangi. Begitu neng omah bau balsem, PPO, Remasot, minyak kayu putih, minyak telon, keroan terus masya Allah. Kudungnya apa-apa kebuka, kudungnya putih, saya pikir lehernya putih, koyok salon pasti trembel. Gimana suami mau betah di rumah? Ini penting bu, karena kadang-kadang sebaik-baik istri itu adalah yang menyenangkan kalau dipandang oleh suaminya. Tapi istri-istri sekarang menyenangkan kalau dipandang suami orang lain. Ketemu suami sendiri, stagining lewer, umbeli meler, segala macam. Begitu mau ketemu luar, sekarang ini kerudung itu 12 meter bu, yang namanya hijaber itu. Itu 12 meter, di sini diputar sana, putar sini, dihubung-hubung ini, utuh, didunke, unggah ini, hubung-hubung. Jadi ini melaku kayak nyunggi sampah ini di dirimu, masya Allah. Nah, ini yang terowongan, kasa bulangka, munggah sana, terus ini yang benjolan ini, terus digaib, ini orang apa ini, harusnya gradasi, tidak boleh dua warna, 6 warna, merah, kuning, hijau, jadi 6 partai ada di sini semuanya. Terus, ya ini kurang bagus bu, harusnya dibikin miring separuh. Jadi sing dalemane miring separuh nabrak mripat siji kok bajak laut. Yang nanya bros lah ini sudah ketularan. Bros dulu hanya kecil untuk jepit, sekarang 8 kanan kiri besar-besar masyaallah. Ku atas aja kayak bros ada rantene ning gemboke ning ngene masyaallah. Kait mau lungguhe miring terus kabutan bros masyaallah. Luar biasa. Begitu hebatnya orang-orang sekarang ini. Kadang-kadang begitu rupa orang, tapi begitu berhadapan dengan suaminya sendiri ala kadarnya. Sebaik-baik istri yang sedap dipandang mata oleh suaminya. Ini menjadi penting itu perhatian. Yang ketiga, banyaknya disharmoni. Yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, banyaknya poligami. Mohon maaf, ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju enggak dengan poligami? Saya tanya, ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju enggak? Waduh. Ini rada kacau ini. Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanitanya banyak, laki-laki sedikit, gak boleh poligami, harus satu-satu, berarti pasti ada wanita yang gak kebagian suami, betul gak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli kepada temannya sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Jadi ibu-ibu ini orang baik apa orang jelek?
1: Angel ya ngomong karo wong bodoh-bodoh.
0: Istri kalau sudah punya suami, pengen hidupnya berat apa ringan? Bapak-bapak tolong perhatikan, semua wanita pengen diringankan. Sekarang kalau suami satu yang layani tiga orang istri, kan jadi ringan. Jadi setuju dengan poligami? Oh, plin-plan. Menclamin, esok deli sore tem. Jadi pengen ringan, diringankan kok enggak mau. Namanya aja istri. Istri itu berapa? Tiga, kalau satu is one. Kalau dua is two. Kalau tiga is three. One, two. Jadi istri berapa? Ini istri apa is one? Besok kalau dikenalkan jangan mau istri. Is one. Tanya Pak Kiai. Di sini banyak Pak Kiai tadi di dalam. Romo Kiai tanya, ya Rasulullah, sahabat ditanya, sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya, siapa? Ibumu, kemudian siapa? Ibu, kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Ulangi, ulangi. Ya Rasulullah siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya, siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi kalau bapaknya satu, ibunya? Jadi setuju dengan poligami? Oh, enggak bisa berhitung. Ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan. Wanita kalau enggak mau dimadu, dira. Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak, menikahi wanita itu untuk membahagiakan atau untuk menyusahkan? Sekarang kalau suami nikah lagi, ibu-ibu susah apa senang? Susahnya di mana? Sakitnya di mana? Di sini sudah tembus sama sini. Dan anehnya, laki-laki kalau nikah lagi, cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi, sembunyi-sembunyi, secara siri, tidak diketahui istri. Kalau gitu dorongannya syariat atau sahabat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki, oh ibu yang bengok. Itu menuduh. Itu suudon. Itu busuk hatinya. Tapi dasar laki-laki suka menangnya sendiri, betul enggak bu? Suka egois, betul enggak bu? Suka merasa super, betul enggak bu? Makanya saya enggak suka sama laki-laki. Saya paling benci sama laki-laki. Saya tidak anti poligami, saya tidak pro poligami. Alhamdulillah pak, saya itu senang sekali, saya punya istri orang yang sangat baik. Istri saya itu tiga anaknya. Iya. Istri saya itu tiga anaknya. Istri saya dulu mahasiswi saya, selisihnya dengan saya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar di UGM, istri saya selalu duduknya paling depan. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajar, saya malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada dia patah hati, ya sudahlah saya nikahi. Tapi memang saya ancam, kalau enggak mau enggak saya luluskan. Akhirnya saya mau juga, dan sudah saya selidiki, istri saya itu anaknya orang kaya di Jogja. Ulama besar, bekas pabrik batik, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya enggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini dibagi. Karena mertua saya sudah enggak ada dan sudah saya hitung-hitung paling enggak 1-2M pasti saya dapat. Kalau ya nanti bagi-bagi akan saya bikin program umroh murah. Setiap saya pengajian saya ambil 2-3 orang saya umrohkan murah kalau sudah dapat warisan 2-3M ini. Ya bayar 10 jutaan nanti bisa saya bimbing umroh langsung. 10 juta bisa berangkat tapi kumpulnya di Jeddah ya. Ini saya tunggu di Jeddah. Bawa uang 10 juta nanti saya antar semuanya.
1: Ayo 10 juta minta ngomprohin aja.
0: Halo. Keluarga ini betapa menikah dan hebatnya istri saya tidak pernah menolak poligami.
2: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
3: Semua lewat radio Bahana FM.
4: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
2: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Wings Food.

0: 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Berjumpa lagi bersama Bila di hari ini, di hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Edisi Ngopi Spesial hari ini, seperti biasa Bila akan nemenin Sobat Bahana semuanya dari jam 6 ini sampai nanti jam 8. Nah Sobat Bahana, ngomongin tentang bulan Juni nih Sobat Bahana. Hari ini berhubung hari terakhir bulan Juni ya, di tanggal 30 ini, dan besok sudah memasuki bulan Juli gitu. Nah sebentar lagi yang liburan semester pun berakhir ya Sobat Bahana, tinggal sekitar 2 minggu gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, pagi hari ini semoga walaupun gitu ya liburan semester ataupun yang kerja juga gak ada liburnya gitu ya, nah tetap semangat ya Sobat Bahana di hari terakhir bulan Juni ini. Nah semangat untuk menyambut bulan Juli nanti, dan selanjutnya ada bulan Agustus Sobat Bahana, yang mesti banyak sekali yang tahu kalau bulan Agustus itu banyak sekali kegiatan gitu. Jadi Sobat Bahana disiapkan dari sekarang semangatnya gitu ya, harus dipertahankan gitu ya setiap pagi juga. Seperti Bila setiap pagi namanya Sobat Bahana semuanya masih dengan semangat yang sama gitu ya, yang ajak akan ngajak ngobrol Sobat Bahana di pagi hari ini. Pastinya Bila akan memberikan informasi, kabar, serta obrolan yang menarik dan seru di pagi hari ini. Nah Bila juga udah nyiapin tema Sobat Bahana untuk di pagi hari ini, ngobrol sama Sobat Bahana semuanya. Nah buat Sobat Bahana yang mau ngobrol langsung sama Bila ataupun yang mau telepon gitu ya, boleh banget nih kita ngobrolin tentang kegiatan hari ini atau ngobrolin tentang aktivitas hari ini. Boleh banget ya Sobat Bahana, jangan lupa gitu ya di 0856345454545. Nah buat Sobat Bahana yang pagi hari ini cuma mau dengerin Bila juga boleh banget gitu ya, kala mau berangkat kerja ataupun dikala persiapan kerja dan membantu bunda-bunda mungkin nyiapin bekal, atau nanti mau bersih-bersih rumah aja, atau bahkan ya Sobat Bahana yang mau liburan nih hari ini. Wah ini hari Selasa mau liburan nih Sobat Bahana, berhubung gitu ya musim kemarau, gak ada yang bingung kalau kehujanan di mana-mana gitu ya, gak ada yang bingung kalau tiba-tiba hujan di saat liburan. Nah Sobat Bahana pas banget gitu ya kalau hari ini atau liburan semester ini untuk dipakai liburan gitu. Jadi Sobat Bahana ngomongin tentang liburan juga berkaitan dengan tema hari ini Sobat Bahana, dengan tema hari ini yaitu FOMO atau hobi. Kenapa kita gak mau ketinggalan yang namanya tren foto viral? Nah Sobat Bahana tahu gak sih tren foto viral? Kayak Sobat Bahana yang punya hobi foto nih mesti tahu banget ya, demi foto estetik ataupun tren-tren foto yang baru lewat FYP gitu ya Sobat Bahana, langsung dicobain awal Sobat Bahana, langsung try on gitu ya, pengen banget nyobain foto di tempat itu atau gaya pose itu gitu. Nah Sobat Bahana sendiri tuh termasuk hobi, emang hobinya foto-foto ataupun FOMO aja nih. Nah boleh banget pendapat Sobat Bahana semua yang hobi foto nih, gak cuma cewek-cewek aja, biasanya ya laki-laki juga ada beberapa Sobat Bahana yang hobi banget sama yang namanya foto. Nah boleh banget share pendapatnya ataupun ceritanya nih, gimana sama Sobat Bahana dalam menggeluti dunia hobi perfoto-fotoan ini. Bila juga kebetulan suka banget sama yang namanya foto Sobat Bahana, bahkan gitu ya foto tuh gak harus di tempat wisata atau di tempat yang estetik Sobat Bahana, dimana aja kita bisa foto ya, asal yang pertama adalah percaya diri, yang kedua emang kita hobinya foto Sobat Bahana, jadi dimana aja hasilnya bagus ya udah itu buat makan instastory gitu. Nah Sobat Bahana yang lain gimana nih, apakah emang hobi gitu ya atau FOMO aja karena lihat beberapa tempat yang bagus atau pose kayak foto yang bagus gitu? Nah boleh banget langsung aja Sobat Bahana yang mau share opininya ataupun pendapatnya dan cerita langsung mobilnya di pagi hari ini, boleh banget ya di 0856345454545.
1: Bu, udah Bu malu. Ya abis gimana ya? Bisa ada laki-laki kencan gak bawa uang, minta jajanin ini itu, terus ninggalin gue di tengah jalan gara-gara kebelet berak.

0: dengan Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Saya terima nikah dan kawinnya Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
0: Bagaimana para saksi?
2: Sah.
0: Alhamdulillah.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, semua pernah kembali bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi udah spill-spill tema hari ini gitu ya, semua pernah, dan Bila udah spill juga seperti biasa ya, menemani semua pernah sampai nanti jam 8. Dari jam 6 tadi sampai ini udah di jam 6.

26 nih Sobat Buana, masih ada waktu banyak banget 2 jam ke depan bila akan nemenin Sobat Buana di pagi hari ini. Dan pastinya akan nemenin Sobat Buana lagi prepare yang mau berangkat kerja, ataupun Sobat Buana yang pagi hari ini tuh menikmati suasana pagi yang dingin gitu Sobat Buana. Bila kita ngerasa pagi ini sama kemarin tuh Sobat Buana dingin banget, gak tahu kenapa. Bener-bener nyentuh air pagi-pagi tuh kayak membeku gitu Sobat Buana. Bahkan sore hari juga, kemarin sore tuh bila nyentuh air tuh dingin banget kayak suasana pagi gitu. Gak tahu kenapa ya Sobat Buana. Nah semoga Sobat Buana juga yang di daerah dataran tinggi, ataupun kalau di Ngawi tuh disebut Jogorogo ya Sobat Buana, tuh dinginnya waduh lebih dari ini tuh buat Sobat Buana harusnya ya. Nah kuat-kuat ya Sobat Buana, dan pastinya sudah biasa juga gitu. Nah di celah suasana yang dingin ini, di pagi hari ini tuh paling nikmat atau paling enak Sobat Buana. Bangun pagi, ngopi pagi sambil dengerin Bila gitu ya. Nah Sobat Buana yang udah bergabung juga gitu ya di Space Radio ya, selamat pagi juga. Semoga Sobat Buana kalau memang mau olahraga gitu ya keluar rumah, jangan lupa pakai jaket ya Sobat Buana, dingin banget soalnya. Nah buat Sobat Buana yang cuman keluar mau beli sarapan juga, kalau menurut Bila harus pakai jaket juga nih, karena emang sedingin itu pagi hari ini. Nah Sobat Buana, tadi Bila udah spill tentang 5 hari ini ya Sobat Buana, tentang masih dengan tren foto viral gitu. Nah tapi kali ini Bila mau bahas tentang foto mau atau hobi nih Sobat Buana. Jadi Sobat Buana semuanya pastinya tahu ya, apalagi cewek-cewek ataupun perempuan-perempuan atau beberapa laki-laki juga itu suka yang namanya foto Sobat Buana, atau hobi yang namanya foto, apalagi kalau di coffee shop ataupun di tempat wisata tertentu gitu ya Sobat Buana. Pasti mengabadikan momennya dengan cara berfoto. Nah tapi Sobat Buana, dari tempat ataupun pose foto dan gaya foto foto-foto tersebut gitu ya, itu emang hobinya foto atau hobi atau FOMO nih Sobat Buana? Sobat Buana masih tahu kan FOMO itu apa gitu ya? FOMO yang kita lihat beberapa tren gitu ya di media sosial ataupun di IG ataupun di IG ataupun TikTok, bahkan media sosial yang lainnya, terus kita tertarik nih Sobat Buana, pengen nyobain gitu, langsung aja dicobain. Nah tapi Sobat Buana, ada juga orang yang berfoto-foto ataupun memang memberikan makan ke instastory ataupun sosial media tuh karena hobi tuh Sobat Buana. Jadi emang hobinya foto, kemana-mana tuh foto ya Sobat Buana. Nah Sobat Buana sendiri tuh yang mana sih, tim yang fotonya karena hobi atau karena FOMO nih? Nah boleh banget Sobat Buana bercerita sama Bila di pagi hari ini ya di 0856345454545. Nah Sobat Buana, tapi tahu gak sih kalau pengaruh media sosial tuh sebesar itu ya? Bahkan cuman pose foto atau gaya foto itu aja bisa ngikutin tren nih Sobat Buana. Bahkan mungkin bulan ini tuh gaya fotonya pose foto nih begini, nah bulan selanjutnya atau bulan depan tuh udah ada satu pemengaruh yang bisa membuat gaya fotonya tuh berubah nih Sobat Buana. Nah Sobat Buana sendiri tuh tim yang ngikutin gaya foto yang berubah-ubah karena pengaruh media sosial tersebut, atau tim yang emang hobi foto gitu Sobat Buana? Boleh banget di spill ya di 0856345454545.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah namanya Sobat Bahana semuanya dari tadi jam 6 ya Sobat Bahana. Dan berhubung ini udah jam 6 lebih 40an, gitu ya, masih ada waktu di sesi pertama ini sekitar 20 menit buat Bila nemenin Sobat Bahana semuanya. Nah pastinya tadi Bila udah spill ya tentang tema hari ini ya Sobat Bahana, tentang tren foto itu. Sobat Bahana itu memang hobi foto ataupun FOMO aja. Nah dari situ Sobat Bahana kita bisa menarik kesimpulan ataupun sudut pandang yang berbeda. Contohnya dari tren foto di media sosial, di TikTok, di Instagram, yang berbondong-bondong tuh banyak banget orang yang langsung mengikutinya, ataupun banyak sekali orang yang langsung menuju, contohnya kalau ada tempat hidden game gitu Sobat Bahana, langsung banyak banget orang yang menyerbu tempat itu untuk berfoto-foto ataupun membuat konten. Kalau ada kafe shop yang baru buka ataupun lagi viral di Sobat Bahana, banyak banget orang yang langsung ke sana untuk nyobain kopinya, untuk buat konten di situ atau sekedar foto-foto aja. Nah, Sobat Bahana juga pastinya tahu ya, semua itu adalah pengaruh dari media sosial. Contohnya adalah TikTok dan Instagram di Sobat Bahana. Nah, Sobat Bahana sendiri juga mesti pengguna TikTok dan Instagram ya kan? Gak mungkin enggak anak zaman sekarang ataupun media sosial zaman sekarang gitu Sobat Bahana. Semua pasti punya TikTok, semua pasti punya Instagram, apalagi Gen Z dan Gen Alpha bahkan udah punya nih. Nah Sobat Bahana sendiri tahu pengaruh media sosial tuh sangat besar sekali untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya aja, mungkin bulan ini tuh ada tren foto ataupun tren pose foto Sobat Bahana yang baru aja mungkin beberapa orang yang mengikuti. Tapi kalau viral di Sobat Bahana bisa jadi ribuan ataupun jutaan puluhan persen warga Indonesia yang akan mengikuti tren foto tersebut. Tren pose foto aja deh yang simpel Sobat Bahana, bahkan cuma tangan dua jari gini aja itu juga bisa viral di Sobat Bahana. Terus bulan selanjutnya ada lagi tuh tren pose foto selain tangan dua jari tuh ada lagi apa gitu. Nah itu juga bisa mengalahkan itu tren foto bulan kemarin. Contohnya bisa viral lagi gitu Sobat Bahana. Itu juga pengaruh media sosial. Dan Bila itu herannya juga, banyak banget yang akan mengikuti tren pose tersebut gitu. Nah, Sobat Bahana sendiri yang mengikuti ataupun sering ya, intinya Sobat Bahana update terus lah apapun yang viral. Terus Sobat Bahana akan mencoba hal tersebut tuh memang hobi, hobi foto-foto atau cuman FOMO aja nih Sobat Bahana. Nah, boleh banget ya diceritain sama Bila perasaannya tuh gimana sih kalau ada yang viral. Apakah perasaan ini langsung meronta-ronta pengen mencoba gitu ya, mencoba ikut-ikutan aja Sobat Bahana, atau memang aku pengen banget mencoba ini karena memang ini belum ku coba, ini hobi, ini emang hobinya foto gitu Sobat Bahana. Boleh banget Sobat Bahana ceritanya sama Bila ya. Kalau Bila sendiri tuh Sobat Bahana kalau tahu yang viral gitu ya, kalau tempat mungkin emang pengen ke sana, pengen main ataupun healing gitu Sobat Bahana. Tapi kalau coffee shop gitu ya, jarang sih Bila Sobat Bahana. Tapi kalau Sobat Bahana tuh lebih tertarik yang mana sih, tempat yang viral tuh seperti tempat makanan, kopi-kopian atau wisata-wisata tuh. Kalau lagi viral Sobat Bahana rasa penasaran, ingin mencoba kesananya tuh tim yang mana tuh. Nah boleh banget ceritain sama Bila juga, ataupun Sobat Bahana sendiri yang hobi banget foto. Tapi kalau Sobat Bahana tahu orang yang cuman FOMO ikut-ikutan foto tuh perasaannya juga gimana nih. Nah boleh banget Sobat Bahana kalau mau cerita sama Bila langsung aja, atau mau curhat nih Sobat Bahana, boleh banget 0856345454545. Mau teleponan langsung juga boleh Sobat Bahana. Bila setia nunggu Sobat Bahana sampai nanti jam 8 gitu ya. Nah masih ada waktu banyak sekali nih buat Bila nemenin Sobat Bahana semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bahana FM Ngawi. Kalau mau cerita di 0856345454545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM pada Radio Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana kembali lagi bersama Bila. Dan ternyata itu Sobat Buana di pagi hari ini selesai sudah sesi pertama bersama Bila. Tapi sebelum Bila tutup sesi pertama ini, Sobat Buana, Bila mau nanti gitu ya, setelah ini di sesi kedua, Bila mau spill-spill gitu ya, apa aja sih faktor-faktor orang itu suka mengikuti tren ataupun apapun yang viral gitu Sobat Buana di media sosial. Bahkan foto-foto aja, sekedar foto tuh Sobat Buana, gaya foto atau pose foto itu juga bisa ikutin ataupun viral gitu Sobat Buana, padahal cuman gaya aja, entah gaya ataupun lagu nih Sobat Buana. Banyak sekali orang tuh mengikuti, contohnya kalau hari ini tuh ada tren lagu ini gitu ya, nah orang itu tertarik gitu Sobat Buana dan mengikuti itu semua. Bahkan gitu ya, di story-story itu bahkan nge-spam banyak sekali pakai lagu itu, sekedar foto, lagu, pose gitu Sobat Buana. Biasanya kalau orang nge-post di Instastory ataupun Instagram gitu Sobat Buana, masih pakai lagu yang viral, terus tempat juga yang viral gitu ya Sobat Buana. Apalagi zaman sekarang tuh gampang banget viralin suatu hal. Bahkan tempat aja kita cuman ngefoto sebagian aja, kita posting gitu, banyak sekali yang penasaran, tanya-tanya, langsung datang ke tempat tersebut. Nah, maka dari itu Sobat Buana, dampak positifnya dari gampangnya sesuatu viral di zaman sekarang tuh memang banyak. Contohnya kalau kita mau promosi suatu tempat, kita punya coffee shop, kita mau promosi, kita posting aja di Instastory ataupun TikTok tuh Sobat Buana, pasti banyak sekali yang akan datang. Tapi dampak negatifnya juga ada nih Sobat Buana. Mungkin dari netizen-netizen atau haters-haters itu pasti banyak sekali ya, yang mungkin ada juga orang yang pernah mikir, ini orang sukanya ikut-ikutan yang viral-viral aja. Padahal kita memang hobi nih Sobat Buana, hobi cari tempat yang lagi viral, kita datengin, kita buat konten, hobi cari hunting foto gitu Sobat Buana, kita datengin, kita akan foto-foto di situ. Emang hobinya kayak gitu, kerjaannya kayak gitu Sobat Buana. Tapi mesti banyak juga yang berpikiran dari sudut pandang lain. Nah Sobat Buana sendiri pastinya harusnya itu harus hati-hati dalam menggunakan media sosial, dalam menggunakan apapun yang viral gitu ya, ikut-ikutan atau sekedar hobi dan FOMO aja gitu ya, itu juga harus hati-hati nih Sobat Buana. Jadi nanti setelah ini gitu ya, Bila akan spill-spill gitu ya, apa aja juga yang viral dan kenapa orang-orang itu bisa mengikutinya gitu ya. Nah, tetap di Bane FM Ngawi Sobat Buana juga. Kalau mau telepon Bila boleh banget 0856 3454545. Dengan tema hari ini yaitu hobi atau viral, kita mengikuti gaya foto yang lagi tren atau foto-foto yang lagi tren gitu, FOMO atau viral Sobat Buana. Nanti kita kembali lagi, atau Bila kembali lagi, tetap di Bane FM Ngawi. Yeah.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Semua lewat radio
1: Bahana FM. Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan?